0: *274#. Ticket number 7. Non kaisir kele roriyat. Ani kokiyo makui koing. So nguno chito newendi nai nele iboren ne. Inai lekeket komnye. Inai lekeket komnye. *274#. *274#. Ticket number 7. Angasir kele roriyat. Kichenge chito nekete rorik oeng. Rorik oeng. Kolechi maetat igetyi. Maetat igetyi. Ticket number 7. Ye chito nekete anya kine iwe. Oi kasit ae. *274#. Nityamen tarik niye boingo. Kalau ngomong ngung harawan. Nta moli mati ngeta mengo mei mugulel. Mengo mei mugulel. Jorwenyo. Matkai ngo mei mugulel. *274#. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ang kagisir gele roriyat. Roriyat. Roriyat o papa. *274#. *274#. Kini nak kasi gelar roriat. Iben dia nyok oi. Oi. Oi ngu. *274#. Aya, ini cakap enam tiga ni kungu. Oh, cipta ni buat dorgas. Dorgas and pas 748. Asal letil do. Asal ni letil do cipta. Agi kau sel ni. Kegetine cina, lecita kan aja sanggil lau monyur, man awalin cie cukup bahat ya dadi, he? Gego cie gego yang gara nafas, ibir cie gara, ibir cie, kegetine cina. Iya, main di sini mahu kuendi entru. Hengau beliau.
1: The person you have called is not reachable.

0: kabisa siniman mimi mo yo metinye ki
1: kabisa
0: agi tiorotin
1: kabisa
0: ye material me mama iku strong sing ololji kostoikyo kibo Touch FM chekosin ak pik tugul namache itai me mo pik tugul en betutab korune ako kimache kesom kostoikyo chekosichen betutab rani sikebirungi akecheng nekitinye memo kesupportenin boisiet nemiten en betutab korun akotoretan Jehova kimiten tuan anyone kabisa kotoretan Jehova kokonan kimnatet kebwone ako kibur eune nenyon yes so amache asomin itai biik kabisa en betutab korun
1: Okay,
0: no, no, no, no,
1: no, no,
0: Kau runjung mumus tarik ni semua garang tak tamat atau cakap tu lalu tak wah, kurung, kau gusam lakukan ulu toreton. Asal nyurga kan ni, kah? Menoti noti, kurangnya nanya naga. Kau kasih kau milandi. Miko ni gigi toret pakai cukup landit kai kai nol ni kumpul. Lagi kaki kau cukup ni meny. Asal kau ngeh kau liane, suka butiai. Oh, butian tian muak kau orang kuni. Hi, mungkin sabote lakuan kiko cini unyon. Pitun ni pakai orang ni nasama muasimiwa Brighton, Labata, muasimiwa Brutich. Pitu kau licuko se. Eje, usabote lakwane. Kole suku siga. Suku siga gine igurenka. Mara kiko anjuwa bagunu nutionda ni. Suku ige sabote nena gine. Nongebi rungienta iku asing mut. 0722-313-429. Nongi sabote lakwane. Ungu sabagine Kusop agenge. Ungu sop agenge. Ungu sop agenge. Ama kibaisha ngito taiko wa shengu. Kineti nye chi yeteke. Kako tila kwa nuku learibot. Tia nwa kyo kutia nga basa kulubunu kyo. Utoriti njoba mima. Mwamingi ni njoba kubautu. Hello, Jesus. I'll tell you what. Castillo. That's it.

0: kale ngandan angen ale urot kwendi koeche yeche man en kainetab Jesus yeche memo yeche kongoi chito nekakwe 300 Rosemary kale ndandan agere ko urot kwendi koeche yeche en lakwani yon kakitonon koboto inendet yeche yan kakibwat okot en saet kongoi chito nekure Tyson 100 kongoi Eric Rotich 100 0722-313-429 akase okorom kabisa korom iman tache femelo
1: hello Rosie
0: yes
1: Leonard Amar Kerian
0: yes Leonard
1: karakas lakwan akamake ketoret kabisa
0: onge supporten
1: Leonard Amar lakwan tamesire kon Leonard
0: kongoi we Leonard ngobirur in Jehovah
1: na ayok nguni
0: kongoi baba nyu tache femelo Tache Femilo. Tache Femilo. Yo.
2: La mona.
0: Abay bay Jesus.
2: Kibeteng piri foto na nona.
0: Ye?
2: Kale kibeteng piri.
0: Ye, karibu kibet.
2: Inge charme mama ya gana na gana pa wale.
0: Yo, gunwe baba nyon.
2: William Gore minyo na.
0: Kongoi William, kibirurin. Toret tebik yo. Unge toret. Ki yetege chiki. Komuktoindenyo Jehovah laitoriat baba en kainetab Jesus kimeche kewai kongoi kime kilosun Jehovah kime kitororin en karunetab betutab raini kongoi lakwani Miriam Mimo nekilewen inendet kotienun Jehovah kikochi kutwet noton nebo tiendo kakosom Jehovah kole mokyingei toretet akot en betutab karun nangesom Jehovah kele sibitimutu biik en tokwek tugul Tin Jehovah biik chemi konaishek tugul mutun kondoik berur lakwani Jehovah iwa il ak ikoi kimnatet neobu taingu kongo kiten mashabik chebo Tach FM kongo en ketishoni kongo en chama chaglano kongo en kimutai moritim CEO kongo en directors kongo en kibaitinik chekimi tugul kongo en mashabik chechok chekakutunu koboto Miriam kakoetege chi Jehovah ki ako iberur matkorartechi ki yagi en betutab rani Jehovah iberur chi nekakocher ako nemaisu kocher ako necheru Jehovah ti ak iberur matkotrarchi ki Jehovah kakoetegei ki ako iti yaiwe Jehovah ki nelele en kainetab Jesus toretech sikilosun ak itororin en tuguk tugul amun kakisa Jehovah kiyonin en kainetab kwanda nebo werit ak nebo chomindet netilin Jesus Kristo ne kiptaninyo iman 0722-313-429 Onge agio. Onge agi. 0722-313-429 Yetege gi. Netinye. Awonge sabotin. Nguni getinye 8,000. Onge barchingot kenyoru 20. Ejo kokararan. He? Ki netinye chi matika sile magimwa kaine nyu. Ngo na chuba mugulildongu. Ngo na chuba mugulildongu. Kongoi 100 chita nga wakwe 100 Gabriel. Akut kutko kai chiru. Kongo chita negure luga. Mukulenya. Kongo 0722-313-429. Akut kutko kai chiru. Ichiru ngora. Yetegegi ongi machiyal. Asigere utab Jehovah. Kegeten ogo 20. Kegeten 100. 200, 1,000? 0722-313-429. 0722-313-429. Kalau urat, lagi ni orang nolik. Lepas itu. Kalau gurau eksei, atinya gurengka. Gurabi kebandreto, gurabi kebandret. Amai bi 20 kebandreto. Cita ni cutu bandret ni. Bandret. Agere cita ni kau gurau kebandret. Tiare, ni gurengo Katarin. Gurabi 99. Agere cita ni kau gurau 200. Ni gure Niklas. Niklas Koske. Kongoi babanyon. Kongoi. Gurabi 17. kibandret 0722 313 429. Hundred ina nguwa ya kii ako 200 ako 500 ako silingi isyo 1000 agera 100 root kongo iwe root chita negure root Alex 100 kongo ibabanyon ngurubik 16 enyo 0722 313 420. Yete kegyo babanyon yete kegyo usabute nuon miriamini kale urit urot lagna ngna lele baitu 0722 313 429.

0: Professor.
1: Kalau agere na gowui, uui na ila abune. Agere chita na gawa kwe chandret, nekuren Yunus, Cheruyot. Chita na gawa kwe chandret kora, Sigawa. Sigawa Richard. Andret kora ilarirono. Chita na gawa kwe kora, Andret ko Simeon Rotich. Ngorobi ka intatin. Agere Andret kora Philip Kirei. Kongoi Philip. Kongoi Philip. Iberura gentu chenyon. Andret kora Samuel Cheruyot. Kongoi baba. Iberura ngapisa. 0722-313-429. Kalau agere na gawin ne. Elobu ne. Lakini mau itu yegitu anu kubota nendet. Kalau angine na lelaba itu. Eh? Angine na lelaba itu. Kongoi ma titaba ne. Kongoi Recho Soy. Kongoi mam. Kongoi Recho Soy. Kalau bore la kwanan. Kalau ngubore la kwanan. Kongoi, aku tiga cebu saet, kau bini nampak aku manutup cenyun. Pak aku manut, aku tiga cebu saet. Hi, aku cino saet. Hi, suka cicu bacemnya cen, engkau ini tap cisu. Suka cicu bacemnya cen, engkau ini tap cisu. Ibu hari we memo, aku bor gunguang, aku si cakap aku eglo gurengka. 0722-313-429. 0722-313-429. Yete gegi. Aku tu nunggu bawa telakuan. Hi? Tak cefe melo.
2: Tak cefe melo.
1: Yes, Pilimon.
2: Kongga yang ada butuh cewek ini orang bilam yang ada mereka tu soal mana bilam guruan. Yang mana nama?
1: Bye bye, kapisa.
2: Kongga yang ada besar yang bawa nanti nak aku nih memang ada besar.
1: Yes.
2: Kongga yang tu lagi rir lagi memang orang cewek yang ada besar.
1: Hari rebut ni.
2: Hari la tahan lagi masa kalau nak tahan siapa tinggal kalau ni bi jemni orang je mabai bai sahite.
1: Aku ni ker lakuan kami segumnya pi gumi naya kami sah. Ya ni mem kau bangut kau mungkin guna kau le kimi ni landi.
2: Le landi, orang lelo orang mak lagi gaji orang ni magot kerana.
1: Magot kerana gaji so.
2: Oh magas, ini ni ker coba bawa lagi le landaga.
1: Iman.
2: Ara guru itu kewan ke, tiennya juga awas guru itu kerat metot. Ia teramore aku.
1: Sisi ke, abby lima mungkin.
2: Itu aku cium ke, saya tu lima awak bisa ni. Cuma nasa one second, nala 2 minutes.
1: Sochin, sah lima.
2: Papa engkau ni nombor 6 minutes ni.
1: Yes.
2: Nampak aku coba munkaron tabran tarik itu coba arah tata mamung. Nampak aku coba munibari rene tu ibu cemnya kita ya. Kararan esian gimu ase ngalian aku sam tua 19 baswa mung. Ile kararan esian yang kita si tukce ose nam daya tayang. Ongo coba amun ose tukce nyasu se kita ya naga otai memane. Ongo coba ose naga wakanyo ose mesu tabran. Ongo ose tukce ose kita ya to siwa wakasiwe awa memane. Anasa coba ose family ya nabo memane. Awa mata awa tukce ose tukwa kwe mung.
1: Yes.
2: Yes. Amen.
1: Yes. Iberur. Engaine ta chis.
2: Amen.
1: Yes. Amen. Yes. Amen. Berur we Jehovah. Ker we Giptaya. Ker me mane. Ker Baba. Amen. Yes. Yes. Amen. Berur. Yes. Iba iman. Yes. Yes. Iman. Yes. Iman. Yes. Iman. Yes. Iberur. Kongoi Baba. Kongoi amu mauny. Yes. Iman. Yes. Iman. Yes. Amen. Iman. Iman. Kongoi. Hai so bilimon. Kongoi bilimon. Kongoi tupchenyon. Nguni ketinye 13,000. Ngeborchinge konyi 20. Kitinye 13. Teetege chikiyo. Agi ya okwono. 0722-313-429. 22-313-429. 22-313-429. Iyo kongoi bikyo. Kongoi nipaman. Unge sabote no. Ako ngetuye chino lomba kapset. Betut ab koron. Kituye ching kapset. En betut ab koron. 0722-313-429. Memo. Amache iwe kongoi e mashabik. Ako nguni ketinye 13,000. Ako gira kutesta kuyagu. Ako kanda kibuwa ne betu tap koron kapsa gitono kubotin. Matiterir memo. Amache ibaibai tu amun. Mago wiki. Kaget yene nile. Agira ko urot. Lakina wangina leche. Kago ech. Kago ech memo. Matiterir. Amache ibaibai tu.
0: Kongoi njogo.
1: Yes. Kibwane memo kesaboteni kabisa.
0: Otogotinga.
1: Kimi tugul kobaten.
0: Kongoi.
1: Kongoi memo. Wa. Ye. Kabe bertan ba conference. Imwochi ngolion. Amocho nam chi bigoi. Yon tugul iyo ko ki netinyo. Agere ko genyor 14, toma 6,000 kityo. Genyor 20. 0722 313-429. 22-313-429. Akut kutko kai icheru ki. Icheru ngu 20, ko 50, ko 100, 200, 500, akui 1,000. Maetat, akun de gu ne te. Akut 5. Hi? Agere chitra ka kwech 11, 100 shilling David Malil. Kapti lolo, kongoi David Malil. Kongoi baba, perura gen. Ruto 50, kongoi, kuna nit ongebo. 0722-313-429. 20 bilip, kongoi bilip. 20 shilling tabutany, kongoi kipkemo. Kongoi Sara, 50. Kongoi 50 Karoli Nchuma. Kongoi Tonui, Amos, 50. Kongoi 50 kipkirui pariwot. Kongoi 10 shilling Frederick. Kongoi 0722-313-429. 2-2-30 shilling kongwe 50 shilling la boss 2-2-3-13-4-29 no daddy yete kia kiyo kisabute la kwane kwale urot lakini wangina le eche kwale eche kuna ongo eche mane la kwane luga eche ipagunde chamge babanyo yes luga Luga? Yes. Yes. Iman. Iman. Hai, Gassani.
3: Mangukwe,
1: Luga. Iman.
3: Kongoi.
1: Kilbat. Kilbat tengi mulot. Kilbat?
4: Hello, Justina.
1: Susi, ni?
4: Hello, Susi.
1: Yes, Kilbat.
4: Ayo po, ne?
1: Achame ke?
4: Ang memo, ang sa musiri kisoy toa, ang ganito tayo ng mga BGM.
1: Oh, Kongoi amun kaikas baornatenyin.
4: Amun ana ganana memwa ngangwan to memwa na yonge taret kabisa
1: kaine tapchi. Amen. Kongoi. Abraham sururu.
3: Kale sireti?
1: Yes.
3: Kale ni gochi kubana niat. Kule ko kegochi cho.
1: Kibesende chicho baman.
3: Masiret kole mi. Kule eng kitabutab kole boy 1924 kole mi nesirseri kote kabisa kopi.
1: Amen.
3: Kule suko mi ne temi singo sir ne nyolu ko chinge na to bananda.
1: Amen.
3: So in kago ngai mimo. Ogararan chi ne ka ngai.
1: Amen.
3: Ne ka ngai nge. Ka ngalal ke mimo.
1: Yes.
3: No lenji mimo nyu ne betu ne kai kai.
1: Kokoi.
3: Koi jong ko kele gi irenen. Itege ngo tuma ko yonge mwa ngai ne ba chi.
1: Tichakse.
3: Kano ziru okoso wa ebi limo nwa. Oh eh. Agi ebi limo ongo rao. Limo. Mamji kwa nita.
1: Kukwe kabisa. Kukwe kabisa. Fatiru.
5: Suzu.
1: Yes.
5: Kwa mwona.
1: Chiso.
5: Matiru na nambapo watana.
1: Kungwe. Kungwe matiru. Kungwe agere kadam tanga sarta. Kanam ganga sarta ko igai gas kom ngami mo ka go ta cha pitu ta koru pik tugul o ge shi go lamba kapset en be tuta koru so wa cho ba chemnya chen ago be ru me mo chen wo gi kitnye ko be ru ret chi ka mo go ko yuwe ke wi ru o te ge go te ge na gi nye go itu ye chin lamba kapset en be tuta koru asi ge so boten me mo age tin wo gi kie Kai Gaspar na teñi ku yego gunech sugo chicho ga jamnya che no tuye nak tuman mali en te tutiet na tan ba sutung mo laj ago it te tutiet na tan ba meset testa yep chita che fem tu get up ko linchin

Alright, itu nonton negara angkut mesin kagak itu jadi lagi kesi teman semua cikak aku bata enggak saya itu teman lagi kita nonton bahas bui nabab itu tabuane enggak enggak kue tul jatuh gongi tiap itu tabuane enggak kue tul juga buat gara akhir bahasa tabara mengit kau ingin kuni karena misteri yang sobat kita start tu kalian kebagian ke enggak subuh nonton bab itu tabuane para itu nonton negara angkut mesin nonton kagak ngerti juga mutu endit ke jam game kau mampu nih jaga tak ini jadi kita kalian jin alaga ngerti jam game enggak itu kalau lebih tipis ini kesi nonton bab charge film kesi nonton number one kesi nonton number satu enggak kita kengkar kesi nonton number nine ribu kita tu nengat kain tu kalau kita Kip cipnya kau kursa jadi certer buat kerana lagi meeting online eng www.touchfm.co.ke kepada petanda Facebook ke meeting touchfm.co.ke. Kalau busana suka bincang kita satu boleh bagi engkau. Kita guna tu mera meeting kita tapi bagi kita nampak maksud. Nanti nampak indah nanti nengkau kita mesin kita kita kalian jin asu kau bincang kita satu boleh engkau bagi engkau engkau asu bui nanti nampak itu tabrani. Tapi kita yang arah itu nanti nampak teman kenyi itu nanti nampak kita lebih sektip tem aktip tem aglo. Kau kau jangan kita tukul nanti meeting engkau guna cipta nengkau bincit engkau reh tu. Tone garara ne asoga beti to baishit ko mesen ibi gelge ibi ay baishit ngun ngun ne tapke agyo ga ge gunun baishit ta bri ta kolen jin iya ga besa ku to chambi ke somega besa baishit ni kile do ye dan uru ga besa dan uru line dan yin dan uru Lanjut udah ya kasih, ini dah nyuruh. Yani mahu cipta kapis aku mahu mula dengan kulit dah nyuruh. Gopalan cipta kasih kulit naik kasih tak mungkin mahu supervision. Lagi ni tiap kali tu linda aku nyuruh kasih tu, aku nyuruh tunggu lagi lagi tegin. Kota aku jadi nama siara. Aku jadi kiburi cipta, kiburi cipta kau ngete enggak kiburi. Gimana lagi kulit kasih tap sergali. Kesub kita baca sambil, kau nyuruh movies. Kulit ni orang kalut. Tak aku mungkin jadi tunggal aje. Kau mahu tegi aku, mahu tegi aku service to humanity. Aku mahu tegi aku jadi mesti orang kamu tu ingat. Humanity. Aku mahu kau service to humanity, service to God. So kibar kau le aku undagi esy, aku undagi ruye. Kau le jawab serikat le. Ha, Leon. Mami gigi aku ni. Mantap kita kau itu tak ada Rajasthan. Aku mahu tegi aku bicara bang bana. Ia ika sih tenggurun ni tapi. Mesti kalau jual saya tak ketul kibu atau kira nengko mai jayu, nengko mai jayu, nengko mai jayu. Ia kau cipta nengi, agen ia kau cipta nengi. Agen kapa sa? Kutang. Amu tetak kira hanya kira jen. Itu meja tembar. Meja kuliah. Kui kini aku membaca cerita takut mesti kita pergi tapi kalau jen, ia ibai sih nanti nengi kau nengcangut mesti kita membaca sih anoi mite. Lagi ni ingkarin lagap saya ni retmi te service. Kau sabi kumi te service. Jauh tak tarik. Jauh mana yang kau ni? Akcik tu kau nanti kau membaca sih. Kundagi itu kau kasih ni 100%. Kau mami takut mesti ni kasih gile. Tu kau mite kau le baca sih ni. Lagi nunggu kiju juga. Sekali lagi saya tak tahu. Sekali mau. Aku magaran. Aku tak kasih nunggu. Kita pergi tapi kalau jen, mian kiju juga. Aku kapsang kau gile tapi. Kau takut mesti ni kau nunggu mutuan dia takkan nunggu vote nanti membaca sih. Tapi tu kau kata cuma kini gay. Engkasar tak tahu. Aku nanti kau magaran kau mesti ni kau mual gile. Iya. Tadar tenaga mutuan dia tu. Betu tabuan dia tadar tenaga serta gay. Tukul dia takut ringkib nanti. Takut ringkut mesin cuma tapi kena bawa bertanggung. Takut ringkut mesin korai nai. Ile itunya. Yes, itu juga benar tu. Dan terini negara kita ni ada tu. Agar bete ini mitu engkau sahita ke tuh jadi kita berkalan jin. Nato kita bincang dengan terus mulai engkau serta ke tuh. Aku negi begini gonggong kamu tuan itu tamu kamu gun afia negara rana betul tabrani. Kamu guning jamet tap kem. Itu juga kita mesti ngingguvu. Kau mien kita mesti ingat. Asal kita bete mande agar bete yang mengatakan nato nampak kalau bete tuh. Guna aku bete bete cukup berjisi masih kerja macam jaga kerja sekolah. Kita jadi pondo kita exam lapan next week. Anak kita oke week ini anak kita oke. So oke macam school fees aku ya tokara go jiri jiren ila ba chujini asko bet kwai la ko test je gvu ga ne gbendi grade tagena tan che so kina gra ra go mise kita pri ta ko len jin ko nge testa gi gilge nge testa go mise ga ba isionik chata jogara ra ne ngolim ba ko kwat ne chata baga ago tore te ga mutu ende en kasata aga tokol ngara mi ngona mi talenda da tan basi

0: Yes, Lablan Tabesta. Kalinyogo na to. Tiendo na tanagara ko miseng ngi tiende Joan Chiriot. Tiendo na tanagara ko kalinyogo na to kuesta. Yes, tiendo na kara ang kabesa ni tiendo ko ni tutu kidang. Yes, kare busara ni tapo yata. Kare jin sugabit kada start to kuleng kibagenge. Ege pitu tabrani para indo na tanagara ko miseng. Na tanama jige best street. Tutu tiendo tanu basu tugo malas. Ago pitu tabrani ko miseng. Maje ke gasi ko miseng mama ini. Ege sutu gago gon tutu tiendo tanu basu tugo nyu. Kapan nunggu kita angkut mesin mama ini engkau serta agak. Tukul leh negit kut mesin kau serta negagi tu nih anda tim. Kita kita tunjuk aja tu nih. Kamu agak kut mesin kele gaya gini tu aja. Negit tunjuk mama ini ku aku takin kenal tu negit gini tu aja membarat. Mana nunggu tiang ni. Negit kamu agak lagi serta segi coba jiji. Negit tunjuk sih kau tu juga aku jangan aku kiki juga aku tuwit. Kau tu tunjuk tukul logo gini kau bah. Kuala tu membarat neng taban. Aku testa kut mesin kau mengisi semurah nana kau gaya tuwit nana tanpa limbah. Dan kalau kau tulis cuci kot mesin kamu kau dah ni, ni kau kita ni, engkau lagi ni kita ni tak kau yang asyik kau gil juga bayi sion, cik mui guna gelang kau bayi sion, wiji tembaran, engkau tengah ibat tisi, liar gol tu kau gol gol esok abit tarik tegak, tarik tegak aku kau, lalu kau cuci kau macam macam besar, kita ni tanya kau mesin kau gombal tembaran, imagine tembaran nu kau besar, ni mesti lagi sekta mana mood. Agi kumbanda tu kalau kita kumbanda kita terus, orang nak bagi apa kita ya besar umur tu abgot. Yani jika negaranya kau kumbanda barai kau patip kau bata kau, aku mision apa pun, semua macam jemaat ini tiada kau mision. Negeri bawa kau mui, negeri bawa kau tengok, ya, ika tu begitu kau naya kau jiu le, kejana aja. Lagi ni kan kau jumpa ni kau mesti kau macam ni kau wal atabit, nonton bahagai, mui ne inggil kau jumpa kuangga kau aku peruto, tersak sabi ingat kau sokol kau aku ikhtaman, aku itu siam ne sama guna tu, so kita tersak sabi guna tak kau seri, aku ya gile seri, mungkin kita bici situ kau ingat tu lagu kau, jadi itu hasil kau kebangkat kau mesti semua lagu kau macam kau misi, lagu kau macam kau laj ke. Lagu kau macam apa school, kau kerja itu lagu coba kau buat dulu kalau kau nyuruh mama nih siap, nengah nyuruh buat kau mesti kau lawan ni, kau tahu mama ini kau boleh, jadi orang sana kau patah batu tanah gitu, kau tahu macam berat batu tanah gitu, batu tanah gitu, lagi nengah nyuruh kau pelajaran nih gitu kau, tak kau tiada nyuruh kau duduk juga nih, coba kila. Jadi tangan jemaah gua ini barat. Walau kau buat ni, kau pergi in pingin kah? Amu barat yang kau gombang dah kau buat jijau kau gombang the time is two. Iga religi kau menjadi tahu. Iga jangan jadi konduk coba bos. Iga gombang jin, aku gombang jin sabar maja. Yang lepas kau ni gaya gigi sih mami teh kumaya tiji kuliah nanti. Kau tu tunggu lejap biasa ngi tunggu kena apa nani? Kau ni aku jut kru bisa coba biasa ingkola baga. Agyal engkau agyal ne. Kau kiri mama ini kijam kau tahu tak yang kenal tanegi usai di. Kau in kimu tu tu mama ini capital le. Cai mus ke ay ngalega aku kau tu misi tanang kau batisi tapi barat atau kerap kau korang jadi gol si maraja bambole aku tu pun jujur lagi negara nyukpa mama ini guru bisik jauh tu cakap ke ni ke kelinat aku cik jangan main dari akhir kompeten barat aku begitu kun magu nak aku tu magu nu siling cebi asal negara itu kuing di kau gilake engnyaba itu ke seja keluar kau gigi kau gigi yang kau gigi kapsa kau kini korong kau besar kau gigi kau tu kerap kau gigi amis aku komisak ni jijib maten kanam jib kuno kipam barat aku cik aku kompeten Pagiti niya ako silingit. So, kugil kaya mamay na kabasa. Kugil ko na, magumi kasarta na kikumban. Dawang parane. Lagi na, kitas na talaga kulumi kitiyong gawin. Kaan ko kumuha dyan yung jabiyo sa nukulay jaray. Kiki si juwe sa natin ba. Kitim jige, kibat jige ang parane. Jige ay. Ang kamay ganyo, kikul chito kujo, kikul. Sabutar jay yung school fees, chiba lagok. Na ilaji jika ranyo, umili jitin gawin di kasi. Jini, jama ko jari rin. Jami kiti ko jula tage. Unyuka ako sa kailungit ko, amen. Aku ini jauh sahun, guna kapan jauh sahun aku lagi kena tahu apa tu barang ni. Kau macam orang kual dah tukur tak tukul, amam macam orang lagi aye ke. Kalau lagi kalau jin ane ulas mah gombal nampar eh, amula magot bila jeb kondet. Aku just miling kau gombal jeb kondo juga gurum kapasa. Guna gagas tu gugur ni kau ipar ye tu mami ke negeri. Itu kau macam kual dah jo. Guna kau jauh sahut kau cuma mabok pasan tak kual doh is kau jeng tu jajam kau gikan aku gigi. Amu ni tegau area kan aku muda ke. Kau gerak mana jauh sahut korona bandar kau niat agen ke. Korona kau kau tiada ni. Ya ni kakak yang tahu buka besar. Ah mama main ni kalau kau jengki si kakak jengki si ni tengkar ni kakak besar. Ya ni engkau ni ni mana deh. Kuni tas lah pun okey. Atau pas school giri benda tas mau guru guruin. Mengusang usut pun enggak. Lagi dos kakak betas cipta negara kau gaya korang lah. Kau itu negeri bayi. Semua kau jaga kau nampu pulda. Ijo kau lejin magasin enggak apa kita ni mula ni. Ia magasin atau kakak besar. Nengkap gitu je mana sahabat kita jenguk orang kanas society, uneh kapasa. Korang nak tak kapasa jadi tabrak tak? Kalau jadi mereka sutu ni tak kau malas, cuma tu tabrane. Amaju tak jaga, mantu tu pampar. Aku tengok kianah, orang mukti tu, udah ne, mandi siapa ne? Hey, Yego leshi magasi. Yes, ame siku mtikisi tundi tangu mara jimbe tabra hengi bdega ya tangu ngagenge. Mhm, tuko nyori biki jam bara ndo. Engi petu tabra ne. Engo ya tuwe chwanu kulonge, kuli mbaga kiet. Kulonge, na mbaga kiet karibu.
1: Tinga
0: jamge. Jamge kulonge.
1: Eje wake, kwera irate tuutet kabisa. Ya mure nikuwe jagi ya namda sokyo tuuno. Ako mego genje namdo. Kuma kumu mego genguto. Ako chambo isho nikumoyo. Kwa gili meune na noe tinge. Tinga mune. Nani isi kuoto. Nenge ngobanga ntuku kumye. Inyo nango genjiwe. Ya niwe. Kiburte anone. Kana mtu lakwe tabi kunyogai. Kanya mo kinyoge ratke. Age agi bagenge ge aga itul age gerta lo vi sare to ge ngo ya che iki ju chute e ani ta na mure ni ke u jo ndo yo cha mo go se te tu cho ni nga mu yo ru chi ta ai ta sok yo te no re le mure ti u te te ta nga mo ge re te ta au ba ro mure ni ba ku onda ba rwa ori le go nyona ku onda karatugu embasta eh eh onge wallage ne ge bu murni chugita chugise to te murni poripka kuje bioso kujapka bungu tendi eh itu ngane ta gele go nyala kwe to le bana amma ji tabu kule la rengome eh o nyonge wallage ne ge bu murni kolonge gapke
0: Ongo misen go misen go lange engolimbo gapke pasajeras ngolimbo go yuba pasajeras
2: tinge ate ye ye ye ki kwanga ki chok e na ni no ni go ge mure ni go ta no ni ago na mwa un tinge ate buat ko ko mpanda pare tu paga ge tem paga ge ter ga pensa ke to ma we ge nga ko ba ande mara cha ga tem jito go tum ta be ki a bio se ta ku go tum je be pa de ga fi ta ga ki go ba en ge ge ri ta ku ga chu ta mure ga tu mai Eje ka gurumi ko ngare no ka pesa bwatki ko bwa nda ko lipi enba oi bu ka pesa agoya amata ko na to ko dweta genge abu machene ko gher ko lo amis gibaro ke leje ne ke pel ko ngam na to ko ke lipi ke teme ko macho gher ko lo amis mure ne ke un chuta ka pesa tinke ko che machene ka pesa ke gher ke le ko kigil ke eso sate e ko kwat nwe ke ke le pi ke un chechu kunda mugo segido nya unyo no basigriete na kapesa ki tantasa namun chugu chugu no asara kapesa mun lo go ke kema chegel ban sugur ke biwa sa ne kema chak ne go ger go lo kapemis a go sap ku go ri kala a wi go no asara bua tembare ne go kapesa i go mbwa de bogobe ko torgole le la kwet kinye kinyoru la kwet kurore tore saburiet la kwet bokwara o saburiet le bare ke saburiet en sere tene miten ogo mbare kere bande magichapje lakwet ko belme sisiot ngo belme sisiot nemi gurka tre o bandiat kinyo ke bolle kityo ke bara kali alakwe musu ko tarbo mbande ogo mbare e jwa sere tyo lo pana daga bla gade je juka bila o ibu ka pesa o kwa ibu e nweri ambot kumiro ko kwe ti taruru tane ke mwani ot kemta ine ka ko pe paka ki gwa ndet ke nam chitanu nya ke palta ka pesa aki net po ka ga ndo gratte ne bo kwa anu mi pasa ke ra se ko yono
0: Amo ga gomban bares ya mate mandas mire lege kujita yo yo ga bajita yo yi mate kujita ga sana magat ki ngete yin na magat ki tor te lagni wal tabi ye ti jago tagni te bi ye kujita mungwana engulimbaga ki pungusan maye mi muji pungu mi muji mete I pungusan pungusa yogi tuna garibu wewe suko bi ko sabka ago tag lago omni ko le bi ti bwana bi tingle so man lago gir pole pole gir pole pole tu ke ya tu mbesio I tabrun ne sabangu ibe be korum kabesa ngamen lagu numa migena gerge agola kwen mabutan sebijait ne gerora kenyishek alak taman tiptem chebwone akot kenyishek sosom inye komuch iro tugun akobetyo ra maitunotet ak tugun chechang chemi lakini lakwet komakoni kabisa kiyoto so kere kora ngolobo kaa saishek alak yes kitestai kot mising asubuhi noton betab rani chitab rietab kalenjini komeche inai ile rani ko friday ako ya friday kabisa ameche sikobit kebe soko engiguni ok ameche sikobit ichoba sikobit kebe soko ameche sikobit kemwa kele dene mite soko ako sikot mising yagingete kuni kotaibar kot mising ako jebiosok chewa kot mama ini bune nyaluwagi keuju kutanyur chepkondo jeuju sangap kutoreteke nguli mbaka kwale ako tungur Priska na boli mbalel daet karibu Priska ngola balel daet karibu
3: ya dago ino uno
0: yamge
3: amara lego longe ibaro tile tango butesage gin pichuo pako squatte ni otinge ati squatte ni giri igere ya gibire bicha ati squatte ni gorga sa go ge shingwa inge jero ako bet kine ay ega matane ete bago squatte magi ete bago koko itkari sege nore ndaka waka asa nyubare ako kako kwege kwanyo anko temmi aya kokwa ko ria tugugi ndaka baka tugu chango bako kilo ara gribe lo gribe ingoke ene ana gribe tuga ana gribe chito ama chor tugu igera jo uchon uo na kitola nge tweki dipta ya ta kokwet nyumba kumi akye dupcha imo ina je dupcha ileji baga mo ima ngwanda toje ma ma matana anyo ini wa ngolo gine wa iba kinda atamdu hugi kala ayo misa asabike gomi tenimba kuka abwa tukungo kutie nga kora mla anbi ndi nyega asora kinuwe tabande sige lio jino chichi iba kena mdena no sage okage matake eteni niba iskwate kwa kasa ile wati iige shingwa inge jero maage eteni ya inye bati no lakini ndage waka itungu gablo genga kali ana siki zibo tene kibana ngo bure mi kibana ngo Kume une nanu. Ama ato na olo meto e. Chanke ujo anwe tinge na mwa uja. Ibu te tuku kikindeko. Aya kero ki. O kimi mama gane kikindi poro sendinge. Asuko skia. Kongu mara drangwe kwende. Ako wisa ki isi eno tkole na ebe. Eye wo tinge ka tpo yo. Aki aki evkila ke nyorta. Kwa ta afkaro li. Koi ka tite boise chusa aita gosi nyi. Nema ngana ole kime une nanu boise chua kiche. To walake. Oh lage kera mama nono change tu cho dum cho magi kwa lazima rene ayo gi de mede ago ne ni nyau nyoe nyao na kita ko mi nyau nyo lo bata cha bemo ama di ti bo bo ga itama ne ni nyau nyo ne ra sike le te ke sa sike sike gero ke nyoru ko ke bo ke tinge na le ni ga ke ga lo le to ra mi ke ga lo ra ki so se te yo
0: Go, ama jiji tu soko dialing kitu ngani status 74 hash akipiga ni kitu tikiti itagenge tika cheki mi watinye ko 53 ago ni itako kwa nafasi na gara ngutu mseng ama jana kwa isije o isije bara indo ni kutu tutieta na watanika wata umbe tutabrani so ama jiki kwa nafasi kabisa mama jiki kere tenu amwana le piche uju mguna wakutu kwenye uju mama ini 20,000 juku pongo na watinga kabisa kubonga nege ako ni kwa jiji tukul nafasi kita sana magati ya hii tikiti itagenge nege kukia dialing kitu ngani status 74 hash Agit kili tu tiki tita genge na tanagoni mbraida mpitu tabrani igita sitai Danu kitu yungan star 274 hash Agijutu soko mpitu tabrani Pigeni kitu tiki tita kiti ya genge nege Guna ata aginyoru mbraida na tani nege igita sitai star 274 hash Akinyoru mbraida na inege mpitu tabrani Yega ireo 20,000 iyo haika mati wege soko Wale jintika tisa 53 lakini nagiri kitu jita genge na ugure choil cheriota Na tani kitu soko choil Akaja mkutu misanga mucho hili ni kukwa nyuru rabisha 45,000 Nikitu mbitu tabamutu mana le Nikitu kusana na abuwa tia lengalo ngana ngu Mbitu tia mbitu tabamutu So nungu para indo mbitu tabrani Jutu wako takinye soko Daire kitu yunga na star 274 hash Tikitit kitu chagenge nege Chuli cheriyat congratulations Wakari jita nata miyane ugure Yes nikugure Ruto Maina Nata nikijuru para indo kutu misanga Iji jita number 2 mbitu tabrani So tikiti 651 jata jimite soko Ako ingegone Star 274 hash mati lenga kanji inyere kutu misere magati jutu soko tiljige tikitit kitu yake ngerege agi sikji parangdo natari nege yegita satai ngega sakine Evelyn ngoli manaswet Evelyn Amen.
1: Lagi lo rotu bawa nangan aku orang baru coba embara nangan lo kau lihat macam siapa cium dia mami dia teh tapi aku mau itu ramai kekalin dia coba kau bayar nama nangan orang kau kie orang kau itu mami Maya kau kira Maya mata kau amu coba baru ini bawa nangan mama orang Maya tapi kau kie cium mama mama coba dia tahu sekali lagi ni kau lihat nangan aku orang baru macam ni ager kau orang baru dia nunggu ni kau jual dia nenggelen kau orang jual baru kie macam sayin lepas mama aku lagu kengga. Oh, mami, akhirnya mana nama keluarga kita? Kau mahu kata cerita barat? Macam yang kau tu, oh, cerita tu bukan barat tapi ni. Asal kami kira cikgu yang bawa tanah ni, maksud itu agaknya bawa tanah ni. Tapi dia yang uskong, akhirnya dia ni agaknya dia susu sabda. Kalau dia tu orang lain, dia bawa dia orang ikut dia. Oh, kau yang orang metu yang apa? Mama, mama metu. Ini dia bawa jalan ni. Ada apa kira dia susu kita kah mana? Siapa yang apa? Emali ni nasi no.
0: Gongo misang bali nungo limbo naswe tiga tu setai empitu tabani cita dan tadungure Robson Tanui amijali jeng congratulation Eric Eric amijali jeng congratulation Christopher amijali jeng congratulation yes Beatrice Chelule amijali jeng congratulation mana tu mitaya gora aku tak ni cita nungure Alan Cherorot amijali jeng congratulation bicara cikak cutu soko kali jing cutu soko tu mite nafas nata nampak tegak aku gutu minyur berainda gutu minyur berainda gutu misang I juto itel tak kita tagi lagi mitej tanam batatuan aku yang gini, aku biki kau mohon hari ini B53, so tukar lenda biki tukar lenda tak kita cek cakap tu jemito aku tukar jang juto soko embetabrani dialog itu dengan *274#, aku akan gembir jaga mana embetabrani yes David yes agere David Koskei nanti aku juto soko yang gini agere kau isi parah indah aku missing so tak kita cek cakap tu jemito aku tukar cek sesam so nyuruh parah indah nanti negara aku missing embetabrani aku batik kita cek tatu aku yang gini yes tak kita cek tatu jaga aku bandar kalau jemito juto soko dialog itu dengan *274#. Matiwa itel tigiti tile kichunga itile kutigiti takenge agi jutu soko engbetu tabrane ugargei topiki ati nyuru nafas natana ba kwalis eng soko natana ba petu tabrane sakina bana John Drop daimana milele
4: kaurumi chicho nani kangombanda eta wimbare ti kulite ni tuandae tewe ndi kidogo ile nanda bo indita akiliare renteni chichugago ina. Secondly, ko ketem baga bi, elegi ko nurji sigi ketal baga greeri je kati, ko tubu kapisa chipribu, yan ni chim, ko AS di orta kapisa, moa che ketem baga ulombo bi. Partly, kera tewe rombo mbare, because, ka angururi ya mesisi egi nyei, chege go mbwande, ako ilo, gizu gursi ururtu sombo michi, kumbo go lalma tako bel bande kabi go tinge, kau kaki pelbagai dek abi kunci kor namin nego gombuan aku lawa berkian leka. Kau ni kasi gelungan tinggi mago ada cerita nega gombuan barek kau kasi mama nego muat. Kau pergi dong. Aku tu sini cerita nema barek kau lain tu cipti orang tak kan ne mereka mana. Cerita nega berber itu cerita nema barek. Temi siat si kuis kau kau gaya gil agresif le. Kau ni temi siat ini isgin kelinci. Mereka itu misi Irak itu lagi. Mereka mana pernah tiada lagi nama biasa ini. Kuya jauh nama gemuk orang, kuya jauh balik gemuk. Sikit sana aku, eh, ku akhir business jauh itu. Sikit saya mahu jen. Aku ni ngan lelaki pun tar. Bagi gini si jauh no, kekaitan kacam gua jani. Umur jauh juga kita agengke, atau mereka kita ageng. Mereka ini kan betul. Ile jiji kalau mahu awak gua, awak cecik kan itu. Aku istilah. Agi ibu, agi mana jenim kare? Ia itu rupu tisu. Imi mungkin imi ne izirabi izakasa malu. Ikotin botwe nebo kitoben tinget ak gitari kokokituye kokitinye training nebo VIP en bulibwek. Komi boyan nebaibai kouswon kanet kokitoben uli. Ak nebo kweleta, ole ikotwon tinget kabisa, kongoi.
0: Kongoi misong para John Rob. Ye kitesta kot misong asubuhi ngatano beta. Brani jita nge jutu soko, amejali jina mjata ke, maate yali ya katu uleng soko. Otamu angot misong ala kake kore iki na nanarubai soko, maate jutu soko. Namjata ki dogo, asoko beta mga un, ki na tanarubai, ye kitesta mp tuta brani. Ye na sakne jita brangi, marangi na boli, mbasa net. Marangi.
5: Ye ba mori.
0: Jamge.
5: Ila, nenga ke nam peso ke ganyo ki korkoro ni yon mongwe, sa ke guri ti logo I chita. Ange atin. Tanya sakit nih, di tengah kompor, kau mau di kompor nih barat tak boleh jisa itu. Amun ini kecil juga orang laga abu ramah kosa. Ingal korang aku putus ini nih jisat laga abu ini, si nyeruak juga orang aku negara itu, orang aku mati aja siaran negara. So mama non, kau nyolong korang, kau cengwan yang ini aku lihat jisat nukar ni, tapi mau ibu korang liat, mandai ni ni tu. Apa cah mula negeri yang itu, ni orang yang cah itu musik kian cah ini orang kau yang dah musik cah, baru tua itu saya sah cah itu jebul dia cerak kualat. So, ini aku pun mula ni cah itu aku gonggo juga tinggal.
0: Iya, kerop na, orang gonggo jangan ni. Kau mesing mesing cinta berangge, bana merangge. Engkau lupa sanet kali jadi namjo tak dekaya tak kesemua mungkin rubeng soko namjo tak dekaya dekaya moja. Kasih neto mas, kau lima kita kau cinta seribu neto mas.
4: Yes, demo. Yes, Aku buat visit korang ini, tapi cerloh tu. Ia mah kini nama ni macam macam baru tu, empat aku tu, orang ini tu. Apa ni barang kaya tu? Apa gelu cina jangan gelu. Eh, tapi barang itu, ikan panu kami loh gendro. Aku mau jeli, jangan lekoi. Kau tu juga bantu ni, tadi kita ni lusu, alagoi kan soalan tu tu lekap sih tu mula. Ia kakak kumpulan itu mana lagi macam tu betul loh cukup. Ada juga tu orang cukup meru gaya ini cukup visit. Negeri lagi bukan kerana itu, kerana puan tu nampak tuan. Mana kebaran ni? Kimi kudu kita kimi kurang itu mana bijak bapa rakyat. Dan lagi aja kita log apa sahaja leh. Negeri ane barat itu, kimi log ogi mogi dagre main so mogi ingat. Jangan ada nak negeri alde je barat. Kau nampak tu? Kau tu mana? Bila kau nampak apa sahaja mereka ini aku mungkin kerja kelajuan. Kau ini marah betul kerja tiada tu tu dia pergi asal tu itu mana apa sahaja. Aku nampak sahaja negeri tu je kerap hilang. Ab jauh sebina kita pelan, saya telah kita subuh. Kira tu mu, kita ini macam apa mas? Gongoi lagi baru dulu ni gongoi.
0: Engkau misal tu mas, kau ni bagai tafsir buat dia. Sekitar tak misal betapa ran kagali jin abjad atau menti jutu sokus kau begitu. Rogina tadi kau guna ingum, lagi nama juga betul sokum betapa ran. Dalam itu kan status 74. Agam aja tercegah ya kasar gile shopping. Cakap cepat 50,000 Kenyan shillings. Kita semua aja yang ingum cakap tu dalam tadi kau soal kau guna. Kau kemudian yang wujud nampai terlihat di cakap ini. Iya, kalau kami tujuh tu soko, amu amu jadi tanya muncul cepat-cepat itu terletak di. Sekarang ini tiket sekitar jemitu cepat 50,000 Kenyan shillings. Yes, ko tiket ini sekitar jemitu ko tiket 27. Contoh jemitu soko. Lagi ni cakap tu nengir le, itu yang wujud nampai terletak di. Sekarang ini, nampak lepas mai kereta, aku jutaan lagi nyuruh 20,000. Kubaca kamu yang kongen tega aku yang laga jor 20,000. Aja mungkin missing empat tabrani jutu soko. Lagi ni tilik kat tiga yang kagumai lejutu kau pas shopping. Ibi nama aku missing mengarah nungung. Lebana aku tiap kandar nabaji nugu itinya. Lebana aku dini jangan nabaji nugu itinya. Mijin ayah jangan kapesan nugu gugi kiri nahat. Pagi sih kita kat tiga yang kini tak bersen gisik tapi maksud gisik sam aku gaya jor aku missing 20,000 betabrani. Amati lengkah kan? Itu aku nak tilik kat tiga. Tilik neta aku kita nabaing empat tabrani. Ini urubara ini dalam tenaga aku missing nabaji jutu soko agisik ki nabas nabu 50,000 Kenyan shillings. Aku ajar mengutip mesin yang berdiri tukul engke bagengke. Mitri KBI kabisa. Aku si putri letak di sini jengke. Kau mesti boleh kira pasok aku manusia nene. Jitu soko yang digunakan dalam kita orang star 274 hash. Jitu soko teliti kita kengke agi kita nubaing. Iya kau kau mesti jual senbai teliti kita siapa yang ada jenis mesti tenaga tunggu mesin baru ini agak nubu jita demo kau teliti kita kengke. Mu aja mah aja itu jadi kita jual so. So nanti orang orang kau mesin betul tabran. Jitu soko dalam kita orang star 274 hash. Jitu soko agi sikit perindah nanti ni negara kita mesti embet tabran. Engkau kira lengan nanti negara kita jitu soko embet tabran. Aku nasi lima kira tuaja kita tukul sang. Jitu kau lagi atena fast jitu lagu nung perindah jitu soko engkau guni agar jitu nanti negara ini Richard Yes, Richard Tonui. Not now, get it to missing Kaju to Soka, I tell you the gang, Richard. Getina boy and Bitu Tabani, I get it and Noah Koros, not an engage to Soko, Enkiguni. Yes, so Noah Koros Kuni, not an engage ticket, Shagang, Awasiki, Atwin Bitabani, ticket in about 50,000 Kenyan shillings, and Bitu Tabani. Star 274 hash, Jutusoko Giguni, itinya na fast, itinya barando na tanyege. Good ko meeting wisa na ba itel tiketi sharing. Eya ka ga meeting yo soko, soko bitkin mongi le tiketi na tanu bay kumara ga itel tiketi tagenge. Good itinya wisa na ba itel tiketi sharing. Aku jita na ga genyu 20,000. Ko nungun barando en pitu tabrane. Mija ko na gita dage sek somok. Ke na gele ngana tan sekin barando bit tabrane. Already ga manda tiketi tagenge so to ma tiketi sek tiketi maglo. Agere big already 48. Chat ga hotel tiketi tagenge agenge en pitu tabrane. Star 274 hash. Aki jitu soko mbitu tabrani. Mayosu weta ini anyunu.
6: Ano ba andao, mwajabila tu.
0: Hello ma. Sita yu wa mwajabila tu. Kako yukibila tu korodo.
6: Yes.
0: Yomuneo.
6: Aati nyingal. Kile kaya jamsweta.
0: Amuneo kaka jamsweta ini kabusa.
6: Bye bye kabusa. Agolo ago.
0: Ya ja bye bye. Kona ata nubamana.
6: Yes.
0: Ingili ile ngumi bye bye yetu limbaga. Bye bye jana utakui extenda niku. Awe jisai shikala.
6: Kambisa.
0: Nani ginyuru mure naka ukurok. Pitu ukurok subuhi. Bwana mbrus. Duma na ukurok apuka tutiki.
6: Yes.
0: Ukwalati ngaleki koko imen kabusa.
6: Ina ile karo.
0: Ngira ngura ngu indi ngore ku ito atisi yo. Ito atisi yo. Kile je. Weh Abraham. Nga agwa mis ngaleki.
6: Aku gitu mansiok.
0: Iti, ngutu menyo rungu noin. Wira tadi ngitu, iya jita ngubana berus nega kusutura. Ego mbanda jita mbaret. Aku rungu jepi aset kakunya nyugu gilgen nyugu guru bisya. Koca yang jauh kela dumbole askuis gugu kaya kakotin.
6: 2000.
0: Kuek 2000. Kakira kakua kua irun pika ini isubsidi. Kakua kua coba in. Coba boleh. Uleh tiara kami tu serials. So, kami kira guna jepi aset. Minta jepi aset tahu berita nega wili kaya nyugu pasang. Agar nyugu tu testa kukum benda. Mereka kukum benda mbaret. Nan kiri bin bana berus. Kamanda jepi aset kukum. Lagi nyugu bisu kule. Kamanda jepi aset kukum. Nyugu tak kukutul jauhi. Uti kita kukum ayat agengge.
6: Yes.
0: Aku uti kule tindau lagu. Mahai ke? Jitar nitip cikit. Si nai lebih kalak sometime. Mana lagi tar?
6: Baru baru. Lagu rengkar bisa.
0: Jitar nata negai kabisa kata batibet. Atibet na bayi na. Atibet na bayi. Kajut ke?
6: Yes.
0: Amak tu cool kid. Kalau agak cool kid sejauh mahai ke? Utoli.
6: Cool kid kau tiada menyang mereka. Cool kid.
0: Siapa ni? Sekarang macam mana? Bagaimana sekalu jatuh jiwa nama? Bukan agak tu puja tadi. Mata kena gelar ki mungkin pegab sangat serta agak so kita start itu tu kau malah jemput tabrani. Agunda dah ini yang ini we, agun ini second di sini sah.
6: Yes.
0: Ni macam ni nombor ni uni.
6: Amor ni uni, kau macam ke tak kira kita orang cikai. Agi lain juga meta tangga itu agu gilke. Yes.
0: Agun ni lebaran berus, ngap kau minta tunggu galak aje. Agat isi tahu, isi sabun sabit. Ngut kau cipis cikai kau pergi biasa, cikai kau mungkin limpas anda. Suku aja kami kau kian mai, ibu ngus an cipis. Ngut kau macam iya, kita agu tarin jito. For example, jito uni tanu. Ni tanya tamah. Ini nengah kasiran nih.
6: Yes.
0: Tapi aku pilih kau dengan Maya.
6: Iman.
0: So bungkusan Maya kau bungkusan pompe. Nah Maya kau bisa jumpa jombang.
6: Kuriberia.
0: Kau terlihat kagak besar.
6: Yes.
0: Yes. Engkau kasih Juliana kau limpah ke Thailand. Juliana. Oh Juliana bagi Thailand. Bagi nengah juta komanda. Arab lutan besi nendai. Besi mewah.
6: Lutan besi nendai.
0: Yes.
6: Magetin yang al.
7: Asmongai itu tidak negaranya. Mereka obain. Ingin lagi gawang banji tambahan pada api pada kurikat panah. Kita buat log pandek. Kumagi jima kos. Mulau lelen cajuan. As kubawan danono kumagosan no netinya korok. Kau ingin ilaga sari kongeten netinni uang kabel lagi tu tenjegi tinta aja bagui. Kau cengeng tengok tunggu anda buat nak kau tengok mana le mesti jadi laku yang abang abah jijat tak kau buruk itu senyap ya boy beri lagu itu lah jadi mutu bagus lagi tak senyap lagu macam cikgu amami teta kau mahu sana ke bintinya nampak agak asyik tiada ni tengok bagai boy gara ogu guys kau tapi yang ini pun nampak ya kapisa yang cikgu aku tu tak yang buruk dia tak kau ya kapisa mul ini le every success hulu mentai sama. And every successful man there is a woman. What you would direct care between another the star has it. The good you have to have your son in your thing and you are in the time and you might think being good. You see that that is it in our last and that in the lot that gives him a much as I'm going to take all easy. The way we go to New York, the beach, the hour and go away, who doesn't know this?
0: Unga misang, misang harap, Ruta. Gulimba, senandai.
6: Rasanya Wesley.
0: Wesley, harapi.
8: Cruz, rektu mamu amune.
6: Kiguren Wesley Pia ole menye.
8: Na tajwe kabisa.
6: Oye.
8: Ya bilatka. Ai we.
6: Ai Wesley.
8: Awo meme. Ah, okaga ni meme no bo ore ngoli wa me ni chamar tet na wo in chamna wa ver ko go to ru ga changa.
6: Abisa.
8: Aba na ve ore ngo. Ai.
6: Foto
8: ilia. Ni ngale. Ni ngale. Ni ti di poje ti di kuma ta ko ne gulde. Na ni me na ni ko. Ako metu ta ko ko nende. Ige sei asinya ga bai gara. Ige sei asinya I wa mwan ta mbare ko ko. Ali ma jami je gara. Komo. Poje tu. A poje ko mo ga. Poje ko no ni ko. Kibia mi ni ko no ni ko. O no ye. Kuma mi gine ba yan mwan dul. Amma bi ga bita amuni kai go ni ta bai go ni ta bai ta bu lo ka go tu I ga go da mun ta bu ka ba te nga da mun bar ga ju ko ga nyen ye bar ga I ko ra o go le bar ga I ko ra dre bu tu amma mi gi ni ge kai ni ra du ga ra ko mo lo ju bu ta ju ju ta ba mo ga da ju da mbare ta ka bi o ga ga ni ne ni ga go mo ba ka bi ku go go le la ga ma se ma ga u te tu Kami ini langsung macam amuk orang ini, kok ada keluarga aku kemudian anda guru katju, so kami lagu ada aku kemudian tu guru katju, makibut ni, kami bawa sahijit jo, kue boyo anda ni ten ibu mohon jo, cendera makan jo, matu aja ujang boyo jadi kan, orang kami di sana kan ulo metu erat pori, itu nama yang lo bandam. Oh,
0: misalnya, aku ini barang baru singgih lekang gitu, kami tersokong kenyang siling. 50,000 kenyang siling. Aku ni tengah bawa indah, nanti nengah aku mising nampak.
6: Tanggal ni rana Friday, tinggal
0: Friday. Kau kali
6: ni Friday, mai jita kau, mih ni macam kau safari, mih ni macam kau weekend,
0: mih
6: ni kau setakat mud mama outing, cang shugule, yang hari kita weekend.
0: Karena bapa mama ina nampak ni mengani na.
6: Yes. Kuno rana nengah bawa angkat kabisa, macam mud nanyu limbam basa.
0: Allah.
6: Yes.
0: Mai yau.
6: Ya go itu lali wana tu mo.
0: Eh ngunyo maya we pas
6: in the team dey mai ke banga na ginyi outing.
0: Mhm. Ichu soko. Yes.
6: Yes.
0: Nige banga ni mande ak nige banga ko mising pension jogo ta go deni yana baji.
6: Mhm.
0: 50,000 jogo go tore tin kabisa. Agiri barang bruce ngi tinye ticket se chika ni ndanyo. Ka ginyo ru bitika nyor jige ticket se big 20.
6: Yes.
0: So to len da ticket se ginyo ta sabo. Ama gima jaga basa. Kimi jige go ni ticket go challenge na ta na bo. Negit ko 1 minute na go 2 minutes.
6: Yes.
0: Aga mo gire jaga tu ningi le metu nyowe sono baitel ticket chika ni.
6: Yi muite garon muite garon soko.
0: Mhm.
6: Soko ko glen chini tile gito ticket se oyen.
0: Yes.
6: Inyoru 50,000
0: $2,150.
6: Aku agak risih dengan nyuruh 21 lagi nih.
0: Yes.
6: Mau buat kita urut nanti kroy.
0: Yes. Kau kelihatan jitu sok kembali tapra nih. Tergigit juga nanti kita nanti lagi kita nonton bayang. Okey, dah lagi tunggu nanti
6: *274#. *274#.
0: Sikit cepat ada kita mesing. MPJ tu sabtu. Yeah. Kau mahu jeli lima atau kabisa. Kita star. Agar lagi nih. Naya kimi to. Angguli bawa nain kimi to. Kimi to nampak
8: nain. Yes.
0: Sibom.
8: Wabu nasa.
0: Mak itu jangan lihat jorbanyo.
8: Anga gido gine miten embo yonde non umbo nambara na namba ni nyo ago mi to mani we sara ku ni ni ni timu ni ni ni plus uto ke ranga si le tman nga kwa blocks ni konget maras mata kwa shago o mara ba le tman age le jima mana ko mi ta ki mi ta baga ki ne miten ni ono ni ba ge ko ko che mama no po je aga buli yo ni age ngara ago che girwo ngre tanago ta ta ku ku ti ge se ngara le nyo ge ge ri ge ende Aku kerja belajar, bawang tu non. Agak, mana kuasa aku bukan? Ya kasih non. Aku melayan aku bingung orang berani non. Nampak tak aku si, terus. Ijin mohon kena yang ada jono ini. Oh, jono ni kekiri lagi tuan ni agak pas tua. Kau boleh bising kita kerana non.
0: Wongwe misengo kwe misengo kwe misengo meta angolimba ganoin aga jangwa sabana Bruce kipi tika tishak ayin so kibar gulo 1 minute wage dege ngono atane si jay kut miseng tika tishak juga kalendang nyo awagli jitari miti nyo weso itil tika tishak ayin iya gaya gaya mati jutu soko yin giguni dahilong gitu ngono star 274 hash jutu soko yin giguni siki bara indon atane ngay yikita satay soko biti nyuru bara indon inege kut misengi jutu soko mbitu tabrane star 274 hash ako ingil legi nga nambana Bruce kwa yin Nyaman gigu bi ci garor neen ko lim baga gigu mure na gatul gele leso ko mo jini ne ko tam nyomo ni ko sta gi bana brusa le ni picha it nga joran la kwen ngum bi tabrani nyi ko mara yuti ngal yo la ki ngat ko mo ti bi jana ta ko tum gi ni ciki to ti tuna ten ni mo sama o ji gu no gi gele tu ko imagine ji bana brusa ga polda ga ko mo banda bana ko mo ndibi ga yeng sabar moja ama ji imagine ji tana ga ko mo banda bere ko mo ndibi ga yeng sabarita genge mi ji ni jaman tu ji ne gele ka ga sabe man ji jota o Jiji ke gumpan kabi ni urjbi gaya, kapko ni urta kabi. Alang kapko ni gubri gaya, aku thala kan gurga. Gurga itu ab jiji. Amu ke gumpan dah jiji, mana time is too. Kui tu ni ingu lengu temis na gubatis. Kui gua nama jitu nong. Pega jitu korom.
6: Tapi korom.
0: So ikan itu kujat jitu korom mengkapi sa. Nama je gemuk agi lain. Tadi istai ke, kapi sa ngasir tadi tu. Yes, dah lalu kita akan start. Okay, mesti kita jitu congratulations pada Bruce.
6: Agar kita. Agar kita nyorik cikai pungesi. Ago tinga tinga lemi bichugo chutsoko kabisa kongete Jumatatu ago ibetu tabrani
0: age mejege soma lugo ga bemi tungi mejege ga nafas kabisa
6: ko chutsoko kongete Monday ago ibetu tabrani bichu ago bichu kabisa kogi ko macha gichege nga sarta age tul ko gergo le kanyur chigegi kigo tiem kabisa nge be namba kuku
0: ne kuku ne
6: yes
0: yes agere manga sige kuku ni bana Bruce
6: ago ni ger tinga at kop chang kila ko changa kna mama chichi tusoko masikin macha igo chi na chebio so 45,000
0: yes
6: kwa tilgi tiga tita genge
0: itil tiga tita tita genge nege
6: tiga tita genge yes tiga tita genge
0: ago gere tiga chige gonu ni bana Bruce ko 33
6: yes
0: igere lini to kana fast kabisa lagina kama gele baro indo ko bagina mama inege kagile jini til tiga tita genge rabisha ko 45,000 Kenyan shillings dialogue to one star 274 hash.
6: Star 274 hash. Star 274 hash.
0: Yes. Kimo je kirese kutu misingi kina gele kina mama ngoja.
6: Kile tika tishika tachemio.
0: Tika tishika tatitiri bwana Bruce. 45,000 Kenyan shillings.
6: Yes.
0: Dalo kitunga ni star 274 hash.
6: Star 274 hash.
0: Yes. Star 274 hash. Chutu soko. Npitu tabrani. Aginyuru baranja na tenege kutu misingi ingiti satai. Star 274 hash. Star 274 hash. Chutu soko. Agisiki baranja na tenege kutu misingi. Na ile baranja kubwa kina mama. Aguna watana kagiga wajana baranja npitu tabrani kutu soko. Star 274 hash. Chutu soko. Npitu tabrani. Suka biti nyuru na fast na tane inege yegita satai ingele nita kona fast na garara ngut misung bana Bruce ngut go yagenge impicha to jitu soko inele tinyi barana ngut misung alama gele kina mama
6: na fast na bak na mama gogere Millicent Millicent gaiger 10 san gogele Charles Kibrono ge chutu ago na fast ko bak na mama agere morin ko go yo lishe program na bacho si gogere gora fiki go yo lishe program na ba webstar
0: yes
6: ago gere chitano tana ne gure well kachut koraso na fast ko back na mama au ko gile itil kito tiga tita genga mama aga tugul
0: yes
6: amacha muachi mama ne gure Rebecca Ruto
0: gure Rebecca Ruto Chebiegon
6: kayat tiga tita neta agonyore agoyere man goga chutso ko sabri 672 and we gine amosikim amacha ko dalen ji Caroline Mite
0: yes
6: Caroline Mite agere kayat tiga titi agagonyor chige na fast star 274 hash
0: yes star 274 hash
6: star 274 hash
0: chutso ko mbeto tabani tinya borainda ne gararan gut mising agere Jacqueline Chemutai na tana agere chutso ko yes agoga isijagonye Mpeto tabrane Kali jing to status 74 hash Tela nyo ntiki tiki taka ege Matiki tingelinga tel tiki tiki chikai
6: Tako mi tiki tiki Nge ngaloli tiki tiki 28 Yemi so kogo inguni Agu chuka ku 45,000 Navasko pak na mama Agi til tiki tiki Nge ni status 74 hash Agi siki
9: Abi wa uongo Na wale wa roo chafu Wasikie kutoka kwangu Mwenye kujenga Mzima tu Ni William Ruto Wacheni zenu fitina Wacheni zenu za roo chafu
10: If elections were held today Which presidential candidate Will you vote for? 45.1% noted that they would vote His Excellency President William Ruto, the incumbent. 19.6% note that they would back Honorable Edwin Sifuna.
11: Kuna watu wengi mahasila na watu wengi awana ID. Tunataka this time round. Kila mtu akwe na ID na kura.
12: Logo yuwe habemit in Touch FM.
0: itakachita kwa lingi nengloge kabime tenga inda jaba saa itata managa yeng nebo asubuhi nebo betu tabrani tarikita inga raya tabta mangini tablu wisek tipta mangi tipta mangi loho naiso manuwa kwa naitu manmalim kwa mucha ya kondoje President William Ruto yeng petu nebo petu tabanguti ka kaya taita nata nubo nanga kwa ita nebo title disk chibo ilu wisek sama genge kuiti mangi chibo taita taveta kogo ne kaya misete yeng mingi kwa kubuchabo pwani kule wendi kwa wangu kaya mucha nebo piki che matinda yembare neke che na tin kosko taek che kota mene Serikali shakaichegi batai kutawarete chagate kumiyake ne kabine sekretari nabwa mbarenik aliswahome ne guti ngalalete nabwa President William Ruto.
12: Leo tunakuja kuanzisha hostels ya vijana wetu walimu wa hapa Chanzu. Hapa tumewapatia milioni 225. Hii hostel tunajenga hapa ya gorofa 7. Vijana 600 watakuwa
13: mimi
12: na makazi.
13: Mimi nawaambia ndugu zangu watu wa Taita Taveta County. Mimi nataka niwahakikishie mbali na hisi title deeds 1031. Pia kabla ya December najua kuna sehemu zimesalia. Nitarudi hapa tena kwa sababu naendelea na kushughulika na mambo haya.
14: Ile iko hapa leo, Your Excellency, includes community title, na wenyewe watabeba wakiwa kwa title moja 12,000 households.
15: Touch FM to get up Kolenchin.
0: Unereki kandoigi jebo komasta nabo pinsani jego magole mutinya agenda agetul ago baisenu ano koko juti baisone kebo bandap thai jetesetai serikalit nabo emetap Kenya.
12: Manabii wa uongo na wale wa roho chafu wasikie kutoka kwangu. Mwenye kujenga mzima tu ni William Ruto. Wacheni zenu fitina, wacheni zenu za roho chafu. Si wale watu wananijaribu kunikejeli, wale watakutana na mimi. Wale watu baada ya rais wa pili, si tumekuwa na rais wa nne, mzima ilijengwa. Sasa kelele wananipatia ni kelele ya nini? Na mwenye kuahidi ya kwamba nitajenga mzima ni mimi, si wao. Ninyi shughulikeni na ile nyinyi mliahidi wananchi. Ile mimi niliahidi wananchi, mimi najua vile nitatekeleza. Na wenye kuniuliza sio nyinyi, wenye kuniuliza ni hawa wananchi.
0: Omugara President William Ruto kuruteje county na Mombasa ole ngilumda itna to bashini ko banda ta je ter ter je bota tek sit no bogore ke jeru web so mai ngeng suguli ta ne gi nete ka ne tek na bo chance TTC college en ko tne ginga te nga tu tek na bo ki sauri en county na Mombasa na bo ki na bo goro be shege te sabim ke ne bendi ke wo ke baishe slingi shek milioni shek po ko leng ake tip tip mu te ako bendi ko menye ke so mani ne ki te bogalom atas kole kogo tabana serikali silingishek bilioni takenge kini sokole nkaunti nabwa Mombasa asegi ya baisie keteje sugulishek ya bawa reikeruwe kipsomaninik en sugulishek ya bawa queen age ya bawa parage nkaunti nabwa Mombasa.
12: Leo tunakuja kuanzisha hostels ya vijana wetu walimu wa hapa Chanzu. Hapa tumewapatia milioni 225. Hii hostel tunajenga hapa ya gorofa 7. Vijana 600 watakuwa na makazi hapa, wataishi hapa ndani. Na nimeambia huyu contractor nataka miezi 8 hii kitu hiyo imekamilika, nikuje ni handover au majamaa wa Chanzu wanataka kuendelea na maisha yao bwana. Tunaelewana? Na sio hapa Chanzu peke yake. Pale university, KMTC, TVET zingine za hapa hapa Mombasa tumesema vijana 1400 hapa Mombasa wa TVET, wa university, wa KMTC tunawajengea hostels, na tumeweka pesa ya serikali 1.9 billion kufanya hii kazi ya hostels ya vijana wetu.
15: Touch FM to get up Kolenchin.
0: Kosuke akiglishet na ba yai ki bagenge de na ba political track Africa ko ngete ge tar gitam namuta ko tar gitam namuta ra eta sokol ge nyinim ako te sebi ki te lu chek tip tam pagalang mana tamana sokol en county stul bo ar tamante sabe ko ako te pse ko le no ne le benim dagi le benishet no en kemete no got stay ko ndo President William Ruto en ge jamete en kaite no tan bo ar tamute en ge kaite tar tamute ge nu chagenge en pagale ako mi bara inda na ba ayenge Edwin Sifuna en kaite na ak sokol kenuch lo eng pogolim Kalonzo Musyoka komi boroindo nebo somok eng kaitet nebo taman kenuch somok eng pogol kaitet nebo sisit kenuch angwan eng pogol kotom kotil kole pirchin ngo kura kaitet nebo tisap kenuch aeng eng kutie Fred Matiang'i kaitet nebo lo eng pogol kutie Rigathi Gachagua

0: saite dagi ke sekta menjaga kabupaten saite geng kena tonu basu bina bawa pitu tapan yang kasar tanah tanah rangkut mising kita berita kuali jeneng waktu yang soet kesian nonton bawa caca family baras tahun gonget geng kena sena tonu nubana irobi kibo tonu ngat kain tuli lagi miteng kipcup nega kusta jaja ter ter buat kali lagi miteng online eng www.touchfam.co.ke kebe betan bawa Facebook ke miteng touchfam.co.ke anani subana Bruce betung kena bawa Facebook. Agam magulit nito green patch na giliguren na to.
1: Blue patch.
0: Nagno blue patch. Subnata mo magulit nito blue patch. Uto yung para Bruce Bay tungo ba Facebook. Ano yung gurunat mo na ramle tingkat tapos yung bagat ko na batam na sit.
1: Kung yera sa ita kagaw mi bichay na kagig burak tingkay na ko balay testi na leche ekchon.
0: Oh yawa. Kaya ko hinda ulo to.
1: Ala.
0: Maya. Ile kami magosa matagi tiyo gani na. Oh gumay mo ile ja sa lejiji ko gerwa.
1: Mi yawa ka pesa. Yes.
0: Ito sa.
1: Yeri ka bibi chay na karan boyo. Ngi le bot ko photo graba ko lan ko.
0: Oh boyo.
1: Yes.
0: Ye un ngi na ngene.
1: Ngi
0: ngi ngi ngap sangala ja ta bibi chay na. Mi ka sagen galu mi to la bibi su kare gure ko la gbor.
1: Yes.
0: Ala nga gure mi ti jagne.
1: Yes,
0: akta jikut mesej tapi tidak kalian je main mesej gaya ke mesej betul betul straight. Nada nama mesej tapi tajam. Fem, aku ingin betul tapi nampak Bruce ke mesej kau mesej. Ingal, ngitu nanti betul sih kengirin. Gengala liran aku betul sih. Jatuh jalan dah aku betul sih. Pagal semua, akhir tamanak semua asal betul kebal lebih nisir. Nada nu, aku lebih nisir nada nu bana Bruce ko nada ni agi sih kau mesej gila gaya lebih nisir. Kau ngetek MCA, aku presiden. Ngetek kau mesej. Engkau magel MCA aku presiden. Kau mi MP, mi tuhman representative, mi tegavana, mi tesenata, mi mite mite woman representative mite member of national assembly na to MP enge pargo ta kwande gala ke batana tan ngire na ba president pana Bruce lani gina tan meje gira gut misembe ta bani ko ke meje gut misen ke kiro ngale gablo initiate amu le lweka ba bi pana Bruce to shaki kwe kando ndet gut misen pana Bruce enga sarta na bindi gele bani le initiate ke le bani gut misen kando ndet kinge gele ke meje gele ben en tami ta genge ana ke meje gele ben en tami shaka en ana to skle bani kando ndet ke makini ga baisho ni kalje ba andap tai guna ke ngalali pana Bruce ngoli bagu kwatni ke ati ter ter gutaga se jinugo mwangin nyu ko mwane ngalje ji jombili ingele December sana sana
1: oba
0: isi sene ndet ki gwa jene en lago ki bendi tu omwaji gole mi tas plan o ti goro ni nyoga tar sene ndai ke pute gole ke pute sene ndai ga gwa jengela so gal mi as brano o tar sene ndai ta mwale ije

0: pen kor ne chabran era sa gne speak a pen
1: am ge dub jada ba je kwae
2: tege
1: iliano ji dam nganu
2: alla ra zga we shall revisit you o tinye tinge tik gna min ba we bru jamga
0: Jamge, lengo tango ko mi banget juga bisa mengo tango erap sike.
2: Eh lagi meho ingana ni le meko ga ni bige jang ding ga to. Apa lagi si man tinga ni ga ga bisa magi na o tele mi. Mi di da ga bro, da ga gu re dynamic go. Ingana ra war dynamic no ba ga otik.
0: Yes.
2: Kau tak apa dinga ni gule, kau tak apa kau merah tak apa bang yang gule, kau bang kan nanti dah timun ni gini, dah sampai kau kau nanti, kau makan dinga tu di sini orang ni bikin macam bang kau cakap mana orang macam gua ni kira.
1: Ya rum cuba jauh, tak suara macam gua cuba jauh nama gua.
2: Kau ni buat China nama bung gua nama asin gua orang nyuruh, kamu Arab sih ya engkau ni gua. Kita orang ni bingkai terus gua tuh dos, kau ni bawa gua nyuruh nyuruh kau lah lagi ni orang Arab sih. Kita tu nyam dia nanyu kapit sa tot kamel mui. Kalau kau nan kapit sa kau bara anam mui cawan le kriting. Kalau kau donyo orang netai engkau apa? Indonyo. Kau mai kerja le ya? Kau cewa reba reba. Dalati ni beri apa sebab reba reba. Kumi engkau masih? Ia lara mai ya pergi ni reba reba. Lagi mana? Aul. Tu ye takat tu ni kau bagon tu. Tambah kerja reba reba takat bisa. Awak kau mahu zamot, awak kau zamot, awak kurgat nebas betul. Mami, tom gay kau berzaga rendu je. Anak ayam kau nyombat am kawana. Kau ni ane juga joy. Kau yes matam kawana. Ina nak kau tahu umiat, nak tahu kau tahu boys. Kau tu ni nak kau tahu kau tahu umiat korak ini. Sometimes esok raya, cikgu wujud gondoju. Mami ngalang ngalang kau bermisi. Awak tahu kau kau kerja macam kau berzaga. Jam merah we, kemana jam gempis ya? Lagi ni, yang kau apa bercuba yang ngalala? Amu ni guru, kau ini birabis ya? Kau apa mesi? Mager tu nyeri cik esok betalis ya? Mager nyeru asirin dis ya? Kau kalau kau ini jandun, kau gue berabis ni kau akhirat tu guru, tu tergelionyu, tergelionyu ni, mager bawa jilai ni cipta orang ke, nama yang cipta, ada yang mager leh digiru agak. Kita mau buat jauh kita buat jauh kami. Kalau ni betul betul, negeri ruang si kuendi negeri ruang ter, kuat mau ter. Kita nak buat apa misi? Negeri ruang jangan mana tamu kau ini. Guna apa misi barang bagi biaya dengan London? Negeri ruang jangan guna negeri ruang kecil ni we. Aku tinggi jiwa aku guna rapi anda ni we. Kau ni jadi kerana aku tak tahu kau tarik tejo. Malah kerja jadi kerja demi tergerak. Aku ni rapi aku kalau cek le. Abang aku kuat. Amuni we bara bu. Guni ke tuna aspirant guni de sama mate ne jero. Ala ko menye kitengela. Ala ko mayinga na tele menyote. Mi ota kana ni to gore nyuni ne menye bag magina. Kwe de la gaitu de gore bag koru. Kwe la gaitu ora gore ya no tor bai na rabu zuba koru wa ngomi. Amu mami tem ne le bai ne ro. To mo ta ko bire gure. Imagine ni tane maje ne ne za menye terete. To mo ta ko bire gure. Ma bire wono wa yudi ye no minje. Amu marido ni guranda ni ngurodi. Tane ko nana verza taka guranda ko buone. Ko mwa kituro ko mwa ko le kapesa ko mio to lo majegebe. Ko la redi kapesa. Ko to majegebe ta nda se noendi kisengwe. Ko la ya genjo ni taka kapesa. Ko la ta be mbire ko torge. Ko la ge ta be tu je tur ka tunge. Ko ni si ya mangwa si ranjo ni ngolo lui. Ne na mwojo ara bi ku mui munne ba chita ne mi tenge tere. For example, chita na ngwa ginde ka ndo na te. Kau yang kau ini kan orang yang kita kisip kiri, kita kau yang juga kiri, kita kau ni apa sahre, kita buat barabara, kita kau ni ini, kita buat logo, kau kita ni tanam macam kita kau cina sah, ni kita buat raya, abang Roman dia cuma serikat dia cuma barang dia orang, dia sugun, kau nanti ada ke kita, kau mesti challenge dia buat nanti begini kau kuat ini, cewa rampeh ini, cewa sugun, cewa sebetul, cewa ne, bawa manusia. Kanisa, ama utia nwe jajaba kanisa. Kelo kutukumita kwa anoyo warane jajaba kanisa. Kwa wate waraki kwati nafasi chodo. Kwa nipo jeneja kwa anabruzi, miyo ono kukile, tamko patiri tati kukile ndewe ramia tano. Kwa gemure kampeni, indewe chendibu, kukile

0: ni tatam me amen gora yi ade bir ci dumare ol galaw tay ni kam me potor gonne li di bada ke wirte etu ne mi
1: I'm going to sing a speaker pen. Tagigo, shut up, Manaxa. Go, give what Tungle, Jimmy Tenavas. Imagine the catchy check 28. Check on me, Tenero, you lagging a marriage to take a check. So Mogu, Chambi, check you to be 175. Check a girta. Check out qualis, Korago to Soko. I will meet Chinatum Gain Yorugi and Soko. You're thinking for 5,000 and Simengung and Ambassa. Go get to get your ticket. Shagata. Go get to get Tisha going. Star 274. I'm going to talk 2 minutes to check and 2 minutes. I'm going to make you to Soko until you get it. Come in your chin again. I'll be check. 45,000 jibongo genik anagumunga reta bongo genik star 274 agi tildika shagoyeng kwa tulike chukwenu tab 20 ak 30 shilling agi nyurchike 45,000 iba angange star 274 ash agi sikim ye gitse tae heka sakne bohot kanasula kone san chilchila
2: hello studio ojamge bruza tinge
1: chamke kanasula chamke
2: majagati chokchubo macam agak tolengin, agak kiri juga undia, agak jilila, agak semuanya macam ge. Macam awak tu tiket, kau ini tu cakap kau nu, walau tampil kau naik di, kau cakap aduh, ini mesti nyuwu bayi sih. Abu biru pada bayi suami, cikgu gayai, kau masih tengin kau jauh pada kulit manun ni, anan tu anda pada cewa pada fini. Kau anggap ngaji jangan kau cakap jangan pada fini kau ma John, oh, itu cuma orang ni. Orang yang cek tu kalau kau ini cemu buat macam ni, awak itu cemnya cek. Awak ni, boleh kaki semua, boleh kaki semua bi. Punya semua alin ini, orang yang tinggal, orang yang tinggal, orang yang kunci itu yang kalau tinggal lagi, orang yang kamu kunci si jodoh. Amun kamu artu cemnya cek. Lagi ni cakap, kamu guna rapi ni cik. Agi cewa lelaki agi seberapa ni kira anu kau orang kan nama cerita tak kau naik lebih manyun. O bayi sih ni. Aye ngalal ngaleki ini. Ini mege onge aye project onge bingka aye onge aye terakhir ni lor dua bintan ni ke pira utap kau aku ini. So kau ngaleki je jagi re komnya je. Aku kau aduhi gitu je kau lah. Aduhi gitu je kau punya jagi gitu je kau aduhi tu. Ogirin ramu, buangka wamwakan kula ramu kuyu kiji cebi. Kibagi kuyu bagu mutu poyon kiriwangi demi kiriwajen utaya. Kebawa muti netisien magereren bukan. Kebawa bagu itu, kuga kebanda ngucerugen enyir kagi ngucerep. Kuga kebagi muaji kenyata, kuga kebagi cok ngucerep depos tarik. Kegir je tenagi wajib nanti tak. Kau nama nato 64, 69. Kau nyawa nama jiwa ini tak wamut kau tak kau tay. Aku bawa muncung ke pagai itu terus. So kau gandui kau yang kau makan lagi tu gandui. Siapa yang bayi sih gitu ni? Lepas ni dera yang kau kui no. Ibu tak kau nama mana? Baru kau ni mana yang kau kui? Tiba lagi muncul kau kui no. Kau barai kau kui ni. Ibu kerana memandu, kerja bangkian, pada ibu minggu. Oge lewe godoi, ke godoi. Iwa lewe ni sige 64. Toba ge lewe rumah kubet kita ni ge lewe tuwe minister. Kerja baga toba utarap tengge, cakap nyor binat, cakap lewa mai gu ni cakap gu lagi ibu raga umi gu ni minister. Lewa kene toba ga minister, ega aku aku kita naik si memandu, oke mau aku cium. Kebaga aku buat aku minister aja. Kuma bagi kebaga segitena, kuma buat kerap tweet, aku buat kerap tweet minister. Orang gigir aku tanya je gigir, tidak nak baca nama tak gigir baca. Nas alatan lagi nale aku gigir gigir tidak aje je, nak baca nama tak gigir gandu gigir gandu. Ini tu tali kita jadi nuni. Warung kiri jadi non, kau tu. Aina non tak tari, bro narab bro no. Oji tanu kau tu. Macam mana tu gonggoi, tu biar gonggurus. Akhir itu kebun tuan kami tage kegiatan kena legal account. Aku rapa kebelangge, aku tiwat, aku tak, aku kita buat naik tu tu ke yang kau macam mana kita mami mumi untuk tu ke coba kita ramah tekin tu panjang aja. Untuk tu kalian ni kalau nama jauh indah naik, ajuh negan kelak. and you don't die. I thought they banned you. I thought they will give narrow. For what you will give narrow while Mataga, me for Arab Sani, Arani, who won you. I will leave it again, which is some gave us an alike. Double come while in a go away. I got a dog when we know.
1: Go to the
2: single
1: missing boy, your 10 year chat. A chin again to Soko, how much in John, someone on Leninatibu, from Genius, someone on Leninatibu, and Soko. And a second, Katibaman.
3: Kongo, music, the Bruce Pitt, Actimon Mende, Akti Tudia Angala, Angati Bruce, Angati Ego Doi, Tigit Dai. Oi, que macho mamá de festo, alguien que tú te mi. Ahora, el de el man, ala, o cuestión, es que yo soy el rito. Ahora, vagón de Preston, llegó en Navas, y gatigo, timo, no la timo en el de Preston, con güey. Y macho, y chichu, ocho, ocho. Y de no cuestión, ¿cómo está el Preston? Ah, con güey. Ya nini yo que ngala yego bi political nini economic politics age ngolo jibi ranya ti bruso timon pa bo to lo ti dai ki le senyo na wa ma so ble itu ngo nyoga ba na par tu gyo na pa tuan man ta ko o nyogi muta e marit ko do magen dari gi aksai tu ngo te ve tu ne gile ko ko roi nomination na ko ko sena ta na ba President of government, President, Creator of State and Government. Kwa Mombasa, kwa oil refinery. Kwa nyukwa uliba Western, kwa soa mate kwa tate project. Kwa soa kwa nebo met, yung 43 days, 4 days. Kwa hino ugericho. Kwa uliba ngansa, kwa ulina. Ya ni wata genya mabit na wakenya timo. Kwa President, nina kwa mangino visi. Now, President, the Magaundi, when they eat in 2003, Agio Matur with Shaking Rubur in the Vis, Avai Gas, when Denias, Kotchanga, Kutuma, Amuja, Chota, two things with Lenu Mongu, not Quata, protest Chigabon Mandas, Road Brighton, Vargatua, sure, you know, we Australia, we Canada, Yanni, Mommy, Marano. Ako nyo kumia nyeo, mami vipo met, ako sinta lakwe na university, kage hai maandamano, ako sisike, yaani kigere viwe, kichajima kwa profesa anjemanwe. Yaani, wote kikumi pro, Isaac, kuki jai maandamano, ako yitukuchi kimite, teka ako nama boise, kako watapuza, kateke, kako chop compassionate fan, kaleban piki misi vital, kako hai kasi, seki. Yakini ibu ane wajub, cekom ni tenun aju dia cuma ada mana orang ebohme, awak pati lima ringgit. Emang ni kalau jadi supaya minta aja kecuan lain, kau cuma nak kasih kau tak guru kau tak istana. Now, kau macam mana? Ununya mami, ya ada mana? Ya sih dia uang mami gitu, uang itu tadi dah uang ya cina ni. Lagi ni pun ni kerja kau lalu, nanti pun kau tuh. Last mile connectivity ni wajib untuk guna cik itu di pasai. Kau yang nanti esok tu guna macam som MB lepas tu nanti. Ini area ni baru cerah rata. Ibu aku ni baru baru kap cuma lah kap kiri wajib tu sebiri. Ini kau ni kerap kap ceremia. Kerap itu sah kerap kap kerap kerap kulu. Mami tu mesti dah bicara tu ni sistem ni. Aku pun sistem mami last mile you. Ini aku korang tu ni bin suman juli. Kemacam ini aku terlibat di bosan ni, kemacam ini pun jadi lepas waktu jadi apa aku itu tahu untuk tak job last mile connecting. Ini jualan ini jualan Bruce, kita bincang buatin biasa no, kabar kita temi, kabar kita katel secara direct asal no, oke gini no, ini timur buat aku ni pelan kabar kita kau kau sixty dah, dah kita kau sixty kau kau Nampu aja demi, dah gua mahu PS kibrodoro, gua mahu tengi aku nak silumu. Aku direct asal cawat tengah dapat tinggi lagi, rata lisi. Pago mokariot kito, nagkalaan niya. Kasi na, hindi ito doon chay. Oko, natama siya ulit yung bruno-bruno. Tinyigil ko raw ulit yung kimargis yun. Ako tinyigil ko masano to nyo. Mim kumlin ko kukukukukukukuk. Chachang niya, chay, kimigil ko kapkuro. Oko, eh, wala ko chota, wala ko chinyo na tulisi. So, hindi na kimasi gigisun na kagisun na nang. Kung kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Timon, ora ni gibu nu inyo nega 1.2 kilometer. Tom ge pechi gibu nyo inyo nu Bruce. Ako mwa parcho, ako gitin. Ora ni gite nu di bo kaba guru. Konyo nyo kuhu liyo go goita, mami. E kir kir, kuhu ito sa tae nun te masi shi ibarik. Ora tebe shi ugi kwa kima tetan. Kone ngite grab ke shuli. Ha, mo nyon, ajo kwa go ito, no ita, mami. Ako gu nyai kwa kape bada mi, libra yu na yu mwa chubri. E kir kir. Amo jorwe nguno agesu ta ku mina mo cha so mi se ne agele kuor yuega na na mo ne ne yuton ne ligi magini akpar ko no mu ngi tu pende yorba aga mo ni boru bi ya boru cha ke tu lobe se gaudi gut ko ko ge gagar igi wa da pa wa ga ta ngo ta tinna ga ta ko ga ba ngo mi se
1: ngo mi se ngo mi se ngatema mana macha bwa tuna go basoko ne bosta 448 Yuto le Miguel chini kabisa ya nchini nge mezi ki and so kuna watu na ba 274 aguna vasi ni kwa kiku na emni wakere kuna vasi ni gararan watu lasima waende shopping tika t-shirt 52 kutingele tom gai chutu soko kutingele tom gai chutu soko agura haniko Friday igwasa kichoge muwa soko agomengen chamehen betu tabrani sinyor chika 25,000 chenyo ruwe nsi metembesa ibanga nge *274*448# amwa ale kutikile to mi chutu soko filimon ki chutu soko gila agogi nge nogo toginye ile gi chutu soko gila lishe wade de konus kwale de konus kwa gaine to inono gile gi chutu soko milisen kagiger tensang giri chutu soko ama chichi ne mi tamadabri de ogi goson I chutu soko aki itil kitio tige titagenge mi te 25,000 jimi teniroyu ama chivik chenyu kabisa cho nigere ngo sire ko sire ko le wan mo sire ko kuboru ko le igo chutari isheko nom tabari ishek mu sabari ishek tamana nagigo chutari itagenge tiga tit kwa genge kitio ne itile ananyone macha cha munsiri isiki iba ishe laini ne tomga iba ishe na nagone bachor wane mi tabanyon imu chinyoru 25,000 Chaitwan *448# chutun soko tildiga titsviti siki *448# chutun soko tildiga titsviti siki yekita engorneta brani *448# tildiga tit chutun soko nengung nafas yekita engorneta brani Wesley Makono Arab Chariot.
4: Wewe Makono Jamge.
1: Makono
4: Jamge tingete nyu. Eye wewe tabwa ngale. O kumuru tinye. Ile min zaine.
5: Ki kibaraka ratara tuldo. Rait katarta ne ochige na inne gibeshin duka gibeshin geji de gibeshin ngoro gibeshin de du. Age na yungbe ndienta. Amaje igasa tongoso nungumye. Bruce. Eche kuruliyota kwa lejim kwa rulu gitinye rai nilungus gitinye warabe shu mbo yonu higo mui tani yendara watija rai mui gitinye nguli William and Samuel Ruto pasole Bruce kasartate la walak kondo isi kwa kuruliyota ke kutu magi yusef kwa ra magi mi mami chege kwa rekoi koi nkota kwa lejim kuhira la tu ite itokon kene kikcham tergani Ite kabisa, wanam kwa yot ke mi mel kora, ite uliki kiomishi, moe chintaba, wanam jitake, uigerche kora, elumo mnye. Uli, karno kama suwe kia changa kutur kugere kule, pisi kuki kiomishi. Ako kibi ya iso jeshi, tunata ni bada ya watu kia ine, kata kine, kuma kase chi, gafi ite kine, kukiomishi. Ki ite kine kuki inamu serikali, tukulche kuki enam, kuchiku kuki enam, kwe chek, oku nne mwasi. Eneche kutungitche nikaragi ite gile kikwa hako neki ambu ziriko kutungitche nikaragi ile kikwa ki ite itu lekarga itu dhafo onge pepanta kota koleji nonge pepanta ngoti niku uiro kechombe diye lain ta hako kishike ngotualta genge kuwa ile kutualti ntukun onge ratake ntukun akhebara ntukun kinge gile umetu nikait kasarato kwa mianyat kora Ngavigirgir mo leno le tundu bendi kityoge le ruto nega William kiyo mi sa piki piki kweche ayger gumi o minister e gumi bsa senior gumi character e gumi ambisye yechen gumi weekend oje serikali ni chemi kwene to tungi na mego ta kwale jin togol ayo le kyo mi ke le mami o de kita kwale ji lo it kito ga mu ki komi to aje ge no mi tun Bruce Empa nigibendi age na lenyolu gitepte ni tu kigiye matkochi age no bagota kwale njina kungo miku zira la tungi karigere gora tugu matkochi age gora abunle wakai kai acheng tugu ke changwane isi tungi kia tagure matuni togusei gora itogure nanu agonye ke gitumeti umatinye vii asma gepchechige tugu chemi gepchechinge onyinyinta numi gere sayakte tugu age aiga asepko gararani kubarun kaduwe kile kana mkotage kile kana mkotage kile kuni yangu kuni galenzi ene Bruce kuna mko ngalai kiki kuni kile kwa kibu ne tukucho kile kwa kibu kwa kile kwa kibu kutoa chino kwa chama ishe chama ishe chama ishe kwa sisi kibaya on kile chini nyoro kwa chuo tani kile kwa tika chakwa kwa chuo tani uru kenyatta atiene na njia kwa chuo tani kwa chini ni kwa yule tete tete aiche ni kwa kesha ukabat tukul mau mencegah zaman itu kabar kosana ingatlah ini kagetnya bicu kuat kabar zaman itu kecang alangkah ni kau merun kalau kau sirim bid kau kesinggah kau kita ke kesinggah cinyuan agak ke enju tu kau choice si cuchu tu kau umur bicu tu choice so kau kau choice si enju kau gumarigati kau joro kau guna on mati kau kau rasa ke begin juga berhenti kau kita ibiga college ketambalan kau kimi kwa tabaita kwa tendene we have magitinye plans magitinye gire nimita gile what we do uligota koneji kire ndi kituwa kichine yubare sayata tuta mwono amunga kia ine asuka wego tuta ne tuku strategy siyo chike itinye tuku tuta wane kora aspuyine wakitinye kituyo ake kile ene nukuna tuta na anko mwa bigala wale amungi tuta bigala yes keep tuta bigala lakini kibanga no Bruce kibanga ntutam na nyuanu kukitike ngechere ako rata konaye kulechinyuwa ni mita kinkondwe kibaki inga sartake kukitinye kwa ishe cheki yeche nipo kwangu cheki hivive staring haigiri jimiaka nao kinto ishe na kishu inao nikiboyo nikiboyo michuki kukimyo kipika lache changegi kajia mboyo akuriboyo taeko tartam na nyiki kali anaye ningumi ninyomi ngechere amagitinye viti hariko chota cheka sara unde mkot kiiti nguni kene wachuka asamu kasengiran William nguni cheribe aku vorchinge kubiga taa aku mwa chota hiri ilo kini te provision magitinye nguni so far kumaginge ngotuet ke ngota maginge ngorake naigine kio ene hiri kao kwa kumge mkotinete niko ngete nimi tok nimi wana aku inibute cha hiri aku inyekche munanta igere kuno jamba jamuna da jaral to isyoti kumiga asit nabo piko ento isit nabo biga apka kutu aldeo iti kura ige likwe usiek aktiku kye kachana lakin ibe uchumbe kwenye kabu utonu biga apka kate kandi mintonyu aniche baga kwe kwa ume koka ito iti li wotara uli kuchucho koka kai kato mami ingunon yetu yechin biche mye liyeka akwiti mime jiru that is the problem kawaya biche wanyo luge kutimete ntukul ketalal tukul ageba angkat bulan ageba teh itu kujemni Nairobi nol puno kutinya information siapa cikgu gun elitip to Nairobi alagi ni inyur information ni cora tora gigo sim kotabu so nale cikgu dua gigo leje ni ilen je je je lione nulto kul namu umra alenji tele William kutele lewa nega mati je sabo tas jadi jadi muzi je final seni je jadi tu kuat aku negeri kerja kita negeri patuta mami nggak kau sama orang itu kau cari ni, mama ibu tiga ibu teres, mama ibu berji, aje buka sendiri, rangkum.
1: Hongkong bising, selera apa ceria? Imagine big two 96 cegar tasang. Ako kama ala tiga tishaka cha miyu kubochi aga tugul nengele tumga ichu tu soko. Hamacha wakuni nafas kama da kichoktika tishaka tau tika tishaka sumuk. Fancy chef kwa eche nebo 0704-708 mwisho pongesi. Watamama ake agine nagogere katia mnetai ako siki. Kiguren Rose Kirui 0724-994 mwisho pongesi and bicha onaing. Tako miyu tika tishaka 32. tinggal sek 32 cemi imagine 25,000 jaga mohon oleh engkau tinggal le tom gai itu sokong kone ngung na vas mati kwa yenge mbi tunaye de chege gerta sang ama cha gongi tok tai go shaka ngwan tagi go shaka ngwan gi chogi chegen mama mati get sie chone 32 chemi soko 25,000 kenyo gi buat kitagen agale gi joitele tiket tagenge tiket tagenge gi chogo gebre star 274 star 448 ash yotun soko til diga tet sibiti sikim star 448 ash yotun soko til gete tiket tagenge inyor chige na fast na garara inyor 25,000 ibanga nge weekend emit chelule nakuru chelule
6: eh gongai bruce gongai enda tu je tremon ka bruce Gagas, na shapi gongalale, and the man I young a lalu quelli, go gangalal by yon and number jiljilo. To go in the yonu get catching and condoi. Tabu negitinia fruits congate, umoging and yelling wine. Man and never gone doing that conne, or gas in the bogondo in that canne. Iban mogingin, mongan of a tagine gone doing the swarming a jerret, when the gos swarming a jerret of a ine. Nanigerati to go and a catchang, egeret. Ni bichu ahead the little one of Kwangeti, but he will be true and only 3 years calling your freedom and money. Go with your man and the Bangajaret, could you imagine a Jerani KAM? Getting in and getting a Jerogi, getting in a Jeret 24 years. A woman, but my cup was to take your good lay. In 2 9 years to check to make a ming a Jeret, he got 2 years of Tayano. Getting in a Jeret and Guni. I get a 2 1 2. Yeah, the 2 Kibagim, not the only Bagamasin. Kita ada in industries, ada projek di sekian, jem muzia kau impor ambik. Bruce kah si tak ada tuul ni, aku tiwani ni, tiwani ni ten. Kau mesti apa yang jadi kegeger gitu. Mere ni buria ni orang asing, alali orang ada. Saku mna muzia kau kah inget, inget amun itunya vision, never nak ugu badai. Itunya vision ni, lama cakap tahu, betul negi lewu nonton. Kau kini wagi nengganu nate, pendik cipta kau tu lama cakap asam yang jadi amun lama cakap. Que Asu ko bit ko sir log en yoto ko mangune rabi ne yoto ko mangune biashara yoto ko si na basa ntu ku ke bunde tu ku kwa ko ku bun barabara na ko wanga de na yo te ki brono rono mi na te ga ve geno lin ko ga ko mi bi ga ve ko nyora income che mu che ko long income che mu che ko tore te chota pa ma ja na ne amma ne bruza ge da ne elegi burtai wo gi bi ga ko ali ko ko ma gi change na to bo se kyo ku ga ma bo yoro no no ko tunguni Konyol lu kaya kini kacang kandoi kapa saja kiri lembi cek malas magi lembat cici tu kur malah alam nabi gua berayong jam rabi ni lagi ni gua totak cik gua pi kau gua rendeng gua gune rabi ni kima ekcam gua tar gua lelaki suaroh korong gua boil gua di deh cik gua lenden naragi gua narabi ni mau wirtai gua gua cik gua alam gua rabi ni jauh tarabi ni juga tu gua ke buning ni gua lebi gua ni garon gua torcing gua lagi ringet galaga rabi ni jauh tar gua macam mana gua macam mana alam gua walagi ni orang cengi ni gua beray Factories, industry, tu kerja yang kiri cuci muzik orang bawa rendik yo. Kau tu luar nama yo, cuma jika kerja lagi kerja ini yo no. Asal abit ke sam, aku sam kau bika, aku kau sam kau bika. Kalian jitu kul mesin kerja kerja boleh. Cuma tu luar ni cuma kerja ini. Cuma jika ini ini orang negi muzik orang yang kau itu hari sini muzik kau cuci tu in cumpai kau tali. Asal abit kau kena bini negi kiri cuci. Tu kau muzik kau kerja kau andoi kau buat apa tak kerja. Lagu mama juga kandu itu juga, mama yang gue ikut IP kasum mukangwan ni, aku yang gue lenda kisah menoni kotoran tes. Lama juga agak turun kasih tahu, jadi nenek kasih sama, nenek kasih tabur bule nenek kami kasih sama ke. Kutu ke mungkin mandai. Macam ada yang Bruce kita, kalau mama ale, ia pagi raja, biasa nengah kori re, kalau gigi bertanya sabur orang, kalau gigi belji kot, ke belji ne, aku dah ni ne mata kira, magit pun dua, kalau kira dua aja, dua aja tu. Turunnya nama nak gawai bel gawat tak tuku cium utam ni, gawai bel bandai lagi ni gawai saya marakwe. Kalianu bika gawai, kalian makin ngalalen ngalaga picu mau once and for all. Semata tadi mahu touch FM agen ngalalen ngalak ketinggalan ngalaga mau. kwai makasa ge ngwa bi cho makilion ai gon ma nge bruza zinge ma wai tra ne ke sabe no la kwa sin ye ngo ir tan alion ngo ne ko in ngo alion no ta no ko ba wala go go beru de tenda ago ngal to ngwa ngal al ju tu ge ge re le ya ne le kit ta re ta bi chu ago bi chu go ma bi ke gi le ne ge lia to ama ja ta ru ga ma le ga ngal lo yo no no ba ga ta te ko le I onju ndu go ge ya te ko ba ko ge ba ngana ne na kuru ni kiribe gondoindet konjo kok mi bare ni kene giso mukchu go go bangan kabana sinyo go zam jibe ki go bare itu ki go le ne go tuta state house ko ge servi listi no go babi ki bi be bi state house ko bo go itu ki go so me bare ki go je mare ko tomo tomo koro go te ni go gi go ta jo bo ki semba au go gi go in de se bi ki ko go bangan bare ki ne giso mu me go zam jibe ki ko je cho go chungire lote chungi o note chunya liliote kwa ngalal ya biyo zwa ginya wa geri Bruce kiwe chenae kongwe ngetate kwa tarete kwa ngalal chine wibikyo kwa nge wala kwenye kwa tapkipsikisa kwa nge waka akte tafauti jekiti ngenge ako nge waka akte mawati nwe kapesa ako nge tono nene mara yelewe ni nanginye kwa ando inetko tigerele me muche ilabi iya ikasi ngungne po kumbo na ulogu kita kakte ngezeren nipo emet matate imalol jike iterenke
1: ongoy ongoy mising chibwe bea liye merabi chibwe
7: jamge jamge silya
1: jamge
7: inye nono
1: ane ani
7: inye bro kumwa ene o kali na jita we magala ke paga mwati mara kili hoi mungi ya chibwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa e va tuan veran nambo pe dañu nga ve dio ali me I bruce
1: yes chibu
7: ida dano
1: yes
7: lenji ji me nambo pe dañu na mun a mun ja pia sa ni ndo I nono pelita ki a tuga dio a tuga me ke dio me dio e kono wa lu me ndo ni mo ji ndo ke banga ko bo nga ni ti ba nga ja ba ne ba sa ni ge ji we Kamu nak lagi buang kan jala? Kena kamu waktu kau ni ini tu, macam mana? Kau ni tu semua baik aje macam ni je. Ini tak buruk, ini tak baik ni kan? Tidak ada ni tu semua. Ini tu semua kita kau kau ni, kau tu kau ni ni dia tu. Kau tu kau tu kau ni ni dia tu. Macam ni kita buat kau turun. Ini tu kau ni ni dia ni. Macam ni, macam ni kita mula tu. Tapi tak ada lagi barang ini. Kau tu semua ni watch. Tu ke ure ngorak gemete kongam jita marwe jita so na ge lemi problem beri ada bagale ni ni te ni ni ku jasa mu ni tu ke jasa mu do mu ko ka ta ki ngo ki te ni te de gi ni ko tap chinde ki sap chige ma tu ke te twa ma ma yi de ni ni ni ge ra ngo tu wa ni brus na la ke ni ni bu do va jeli la ge ni ngo ta ti ni as ko ngo ni de ko ni ma le ba mu le ta ki na so ni ga bi ho ka so ni ga ngo so ni ga So macam apa cik? Macam cingga, atau macam orang ni kita canggih ni kata tak? Mungkin macam tu waktu itu mungkin orang itu. Cita kerana kami ada terus. Berapa nama sili? Mada tu naga semua sili. Kini kita rambe, mago ni tu pun, mungkin kita tu. Mungkin yang tu mugi, mungkin mam tu mugi. Jemaah muka kita keluar itu, tu muka keluar itu. Aku ingat korang berdua lagi macam berdua sih manusia kepada janda memang agaknya tu cuma itu aja tu. Kau ni kalau apa negara, no? Aku yang cium aja cium. Cium tu gaya tu katibah mangku dia kasi no.
1: Cipu.
7: Ani tiga tap soi no.
1: Aku
7: yang tu yang kasi mau tu ano.
1: Cipu.
7: Eh?
1: Aku tu korang tu kita ingat korang wujud panggil tuan tu berdua sih met.
7: Eh. Mama tu tunggu mereka pun nak tarawih itu isi mana nak tulis isi mana tu cerita kita semua ni. Oppo apa time tu baik temu. Kau mana lalu tuan? Kau tuan tinggal tiaga tiaga demi sebab kita kau tuan kerja kila. Lagi tiaga mana tarawih kita alih. Tuan tuan kau bayi. Nampak berasa ni. Lengkau ni patika. Kau kita ni barat patika. Wanda susu bawa bawa bawaan berarti. Lagi tiaga tiaga bawa tiaga temu tiaga si ini pasal ni. Mungkin mungkin je. Kau tuan apa nampak apa ni? Kau betul engkau. Kini bukan tak tak kangat, so kogi tu sebab cuma kerja cuma waktu tu tu sebenarnya kita buat dijaga, kogi tu ulam bahu dia so tapau tu kan mau mengapa kena ni, tapau tu kogi ni ni tu, dia ngan setakat gigi tu khusus aku tu, aku mungkin betul, aku mengandai ni, aku mengira jika pun aku itu sebelum mai kah, kita mungkin kau sumbang mengandai ni. Kau mungkin tengah mengandai ni, tu berapa election? Kau tengah mengandai ni. Aku lain orang sendiri, lain orang nam, dekat sana operation, tinggi ayam tak jumpa. Masa tu aku tinggal sana, tu tinggal lain, masa tu aku tinggal jam, kau tu jam tu sih aku jam ni lagi, masa tu aku tinggal. Oh, aku dah hantar lah, tuan aktor ni macam mana kau kita sana pergi tu? Lagi nama kita, lagi nama. Ini nama kita tanding nama, gua nama saya dan tarik gua nama primary gua nama bentuk ini, gua orang jadi saya pilih gua ni, pilih gua boleh. Koi, ayah mati nama dia canggih lah, kami breakfast. Kau nama apa breakfast? Punya tala itu gua lagi mai tala. Kami cuma bapa tu ambil batin jadi gua. Kami cuma.
1: Hanggai missing juga bentai gua siapa nama cakap bata. Si agak tukul, pungge si anbi cawan katil dekat siapa nama mata dekat siapa tukul. Mita na washu ne kagisir gele sola agu 70,000 lagani chuta inyoru rabishak majinge nam jige 70,000 tika dishak 11 tika dishak 11 agu bachi aga tugul ne gidi chutu gila soko agu tom kai sikki itil gito tika dishak somo ko titne weso itil tika dishak somo ge ko chegu 70,000 ibe labai tulomba ga onda miste mesaye taga uyo chugu mi pakap ne bo sola it anan go me banga ngai al generator 70,000 koma tutigin til tika dishak somo ko gebe star 448 ash star 448 ash star 448 ash chutun soko tildege tetsibiti star 448 ash star 448 ash na vasco itildege tshatsomok tangelegri yali shiglain soko agotom ga inyorugi picho chutune taigo ga onyoru chekwa 25,000 mo ticho gototom ga ichutu gimaje jidani go chutso ka go tildege tshaka gotom go nyorgi onyoru chige 70,000 star 448 ash Evan Cruyff pongesi hagere genyeru 307 shilling penalin chemweno nebasir 725892 genyeru 833 shilling hagere Richard Mutai 0710472 genyeru tokens ne what 1252 shilling ago hagere Franklin ngeno nebasir 728332 mission hagere waginye genyeru tokens ne bo 1059 shilling hagere mayaga busani tok til tigati shekso mugotingele inyoru weso ngotumegnye weso koma titil Tildegatishek somogi kogunin 70,000 ibangange. Tildegatishek 11 timitin yor chaka ogere chang bonus. Ogere noa yegon kanyor bonus. Nebo 732. Ogere Winnie chelangat kanyor bonus. Nebo 357 shilling. Ogere chitargure Nicholas Rono kanyor bonus. Nebo 379 shilling. Igere lema bonus enitong nebo sola. Star 448 ash. Star 448 ash. Tildegatishek somog kogunin 70,000 ibangange. Nyege neni yoni chaka. Ya gitu seta encore net abrani hit set kuna order batat from to get up kolenjin yes magimu ne bachi lemi magimu
8: rus adige
1: yes
8: koko ibisi girgir muidaj kaga lena nge muita noga amga gugu ya mungaro gugu no amma chaga na amga ini nalek kiko gugu ne asuka bi yura kuparai nalek kiko ini nalek kiko ini Mereka tak dapat awal dengar tapi ada lagi orang kaya nak beli kecuan. Kau tu cuma dengar lagi pada Bruce. Walau ni kita nak lihat komen lagi bahaya. Kita ibu anda ibu ni ni ada cara Bruce, lagi ni cara Bruce. Kira-kira ni letak rotan lagi. Cara rotan jadi cara Bruce. Kira-kira ni lagu kau tu misalnya, jadi misalnya ni tajen je. Aku ni pergi aje ngalah lelak amugi juga ya. Jinya kau yang ikhlas, agam aja mahu jengke. Kau dah sih jumpa orang yang orang lebih berjenjang jadi. Alam aku malah alu jadi tu kau kekiri lemah muka. Kau tu kau mengalah berlebih ni kau jadi orang utara yang kita dengan kasih terus lagi. Lakin ni kau jadi lemah muka. For example, wajar dolar lagi noi. Kalau kau itu kau tu ni, jangan lekuk ini malah ni. Angan lekuk itu dia rugi. Agar orang lemah muka tu muncul. Kau itu kau orang ni kau mager kekiri. Kau kau baru lari aja, nanti kau ini apa kan semua kan? Kau kira tu beli jadi tu, eh kira jadi tu kita bawa lima mukul, lawu naga, yang nazarkan lima, amu tu asing je pasca. Kau tu amat jadi tu kita bawa lima mukul, negi amat jadi tu nak kuli, negi amat jadi tu nak kuara, negi amat jadi tu ngah ini lagi ni, yang lagi tu nabe nunggu ni tu orang ni anak negu orang, tu ngalai tu tu buli tu, kau lada ita. Apa amat jauh mahu lagi berlebih, bukan nak dengan lecui. Ego kuat muka tak kami mula mengajar itu. Ego kuat, hati jauh di tak seniorn. Orang dah wujud kerjus tu. Kalau kerja jenius tu jenius mana? Ego kali ni dah lalai.
1: Ongoy missing. And I go check on a Maglob, what to know about the Kentech by Red Tram Company Limited. Nita go Combunit, Negoibun, Mauweg, and Ago Pareto, and Ago by Red Tram. As a VT goal, Bonita go killing in it about Tik, Jogol Mauweg, agronomic support. Nita go can it to take Jabo, Kawati Shed, Nevermungaret, Koning or Arad the market in your rule or Legion Mauweg. I will in Bravisha and Gasta Notogi, Agogi Nebogaman would go Libonico Bunambesa, and Agonde on Pang direct. Mommy and Broga, I tell me Queen. Chitana imite narok ogi mache igol mawek Birchin Dominic and 0716-397-432 Chitana imi Pomet East Ibis Street Sharp Tractorus and 0721-164-693 Westingena kubi Pomet Central and 0704-622-731 Maisha Kibrob komi KU Note and 0728-413-315 Niko last kibi agon komi Paringo mite nande mi wasingishu Ago Ibirchini and 0792-074-985 Dangan Muche Migomi Keo South and 0708-839-604-609 Dennis Arika Chinema Igol Mawego Gimisotik Ibirchi Dennis and 0790-222-687 Amon Meligomi Transoya Imut Korai Imi Maunalkon Imi West Pokot Imi Marakwet East and Ago West Birchin Amon Meli and 0728-892-079 Henson Komi Kericho and 0711-578-451 Francis Komi Mula Algonjoro and 0718-850-392 Nelson Komi Gureso Inota and Gureso Isauti and 0705-512-028 Chine Maigol Maweko Gait Kambunina Wakendekra Paretram Company Limited and Kasatana Notok Sugit Inyoru Melekto Nebogo T-shirt Yes, Tinget, how much is Inyoru Logo Gabi Meten Machane? Lagini mwenye rologa abe mete na matian
9: yes.
1: Komi chena fasne kararane mite soko Wagiri kakumake lebiga besa Chega uchutu soko wongeten Kukuto mwosiki gi Koni chako na fasne kararane
9: yes.
1: Chako na fasne kararane kabisa
9: Nebo ichutu soko
1: Chi aga tugul Naga item kabisa ichutu soko wongeten Ulegai akuto mwosiki gi Iyo kumi 20,000 Kwa wagiri kwa kumtika tisha kecha kabisa tingeten Yes
9: Ego tiket saya kini juga besar mana Bruce jadi jangka besar lagi. Ego tiket saya 48. Jadi jadi juga masing-masing jadi nafas ini.
1: Tiket saya 48 Martin. Yes.
9: Chitu soko kitu nage?
1: Chitu soko, agoni tagoko agoni ni itildike ti shakata.
9: Mm-hmm.
1: Itildike ti tagenge.
9: Itildike ti tagenge nage.
1: Ngotoke yi chitu soko kwenye 10 rani agoto misiki. Kwa yi chitu wigi ni tula agoto misiki.
9: Mm-hmm.
1: Kwa gigo ni tige ti tagenge itili.
9: Yes.
1: Si nyoru 20,000.
9: Mm-hmm.
1: Agisirigele mbusi.
9: Agisirigele mbusi.
1: Iba angane nge over the weekend.
9: Yes.
1: Star 274 ash.
9: Mm-hmm.
1: Star 274 ash.
9: Yes, agi chitu soko mbetu tavane.
1: Chitu soko siviti siki. Inyo rulo kwa abe mate.
9: Nga batia.
1: Nga batia.

0: Yes, karibu sana njitabuji tabukale njiza kwa vikata stato kule nge mbe tutapani kime verta natano bayanga ngini tuje nge tutina tano meseta ptacha fam ngini jene karibu suka bita ya kata stato kule nge bagenge nge tutabrani
1: yes
0: yes nito kuna fast natano ngara nkabesa nge tutabrani kile jene karibu suka bita kata stato janga mito kanyo nge chogere nge social media kapot kubaruwa verta kata zanyo
1: chang chakula mdantao
0: nge mnyake nge gure baitola
1: yes
0: nge vikisha baka nge gure re Angka pesa tu pun juga kira. So kali besar lah. Jadi tapi kalau jadi sebut kita stay, aku ini cina juga jitu so. Kau mesti kalau jadi enam juta ke, enam juta dek ya tak yang kau sulit kemuan rupa.
1: Yes, enam cina orang enso kau jaga tak yang kau mungkin rupa. Kau lalin, aku bo kandoi kecik aku gelewin. Aku nafas ni, aku boleh bagi kau cik kandoi indet kopi itu kamu nyetap wagat kile. Mau gelewin kandoi indet ni mood kau yui boi shonik. Egas magerer en motigo, magerer.
0: Magerer, nampak motigo.
1: Magereno.
2: Yeah. It is 25.
1: Oye, no man, Magereno. Ni tungu kala Coston, Coston, Coston.
0: Coston no baganai. Analia Coston.
1: Ni Kevin, ele moti tin ni Kevin.
0: Ni Kevin.
3: Jamge, guru gadi ni namuna.
0: Jamge ni Kevin.
3: Oye, bungo ye nama sara ni edu. Abu ko dikta ni Tarain. I don't know. Jemnya meeting pun ada, tuan cikgu tu nak buat apa? Tuan siapa? Betul cikgu tu mau lagi. Betul di tua gemar, di tua gula jam. Kamu tu nak siapa? Raya ini, kau tidak tahu. So, cik ni cakap, izah macam ni. Tidak tahu, kau ni lagi apa? Kamu tu kan mesti apa nato gula? Kamu ni cik Arab, tak ada gula. Ini kau ni tak ada ter. Ibu, kita buat tinjam. Lagi ni ada yang kita ni, siapa yang mengawal anda buat ini? Mengawal anda buat ini dia tu. Agar ayah ni tunggu kamu, awak mahu ini. Jika tu ayah ni kita orang yang tengah kita jin kau MP, kau ni ayah ni, kita ni tak mahu. Kau ni tak ada lawak apa sih kisah itu? Kita ni tak dia aman. Kau ni tak ada lawak dia aman. Siapa yang mengawal anda dah beri? Kau itu tak ada buat ini. Kau itu tak ada orang yang beri ini kau tu. Amma yang lagi, ni mungkin nak buat kuih, ananya ni. Enam lagi abang ni je cakap bintai, enam lagi mana? Kau ni tu orang yang tengah ni, si gigon si tu jadi. Kau tu dah tak jitu, tu muka kamu, awak ni mana kanda? Jitu ada jibi ni, ada jibi ada jadi, enam kat tinggi ni. So ni kita era ni ngalai, ni mana tu ni, kini ni tu kita jangan ni buat ni gigi aku. So ini baru yang dia, dia kini ada jibi, agak nak jadi bukan. Kutiye ni makan tak, ini boleh abu. Ini malam ni, awak ini benda suku lipat ini dojin. Kau temat dekat ni, ni ni kanjau kah, temat dekat ada mana? Kau ada mami bayi sih, ini kau meri ni. Esok ni pun, awak ni beri benda, nalar juga benda entalau. Ini orang entalau, entalau style. Kami siap di, awak ni terangkan entalau. So, kalau hati kau tu pun, ini lepas mandi besok, ini lepas mandi besok, kau boleh datang kuenik. Bila kuenik, aku nak mali aku entah. Tapi malas aku ni. Tiba nak pun, cakap saya naik dia ni yang miji, cakap saya ni itu beri cerita agaknya beri ceri, cerita agaknya bermes, kamu si dia ni non, kamu berita tahu sudah nanti cakap pelik, tidak mana dia, sama kuat dia dulu ni,
1: Hongoi, Hongoi missing. And I go shek hartam ogoing chabo tele ba studio kesiet kono adra batach from tuget ab Kolenchin. Yes, tinge sagere kagi go nine new 50,000 kagi shopping. Chuta gune git chabo mission.
0: Yes,
1: kagi go nti get shek 31. Yes, shek 31. Pick 31 kunyor tinge chitu gul 50,000.
0: Yes,
1: iba angange en mai tach chigu chabo kawaida kagi sirgele shopping. Kima chagi chogi tilde get chita genge.
0: Itilde get chita genge.
1: Tilde chita genge. China inge nile imi tenta banda radio agotom kai yoli shei anagri chutu soko agotom kai nyoru. Connegum Navas, take it again as week fair and Tiaga Tugul. *274#
0: *274#
1: *274#
0: *274#
1: *274#
0: *274# to soak and better Tavrani.
1: Yes,
0: I guess you can find out in a gay. You get us a tie.
1: Yes, *274, ticket it quaganga, get your ticket it quaganga, go in a fast negaran. *274#
0: *274 to soak and better Tavrani.
1: I get it to Nixon. Nixon, I get 10 sang. Bull, yes, Paul Kenyon, 46 shilling. Tai Chutu Soko, Marcy, I get 10 sang. Nge tich choilin kaiger ten sango ginye til kijoti ke tita genge kuguni na fast inyor chike 50,000
0: in bedu tabrani
1: josia na boga kulumbeni
0: josia na boga kulumbeni
2: jamke bwana tinge atak bruce pe toa
0: mune josia
2: kwa ni singe na fast nemi ye nekara wajuru kongo yun paisiet karan neoya yun lamba studio kotem walian kokamanut amun in kipendi ketokchinigei yotet in rustet ak tinge kipendi ketokchinigei biretab kura kokotep ole okere ne sikobit in kebir kura ak kinemu kora kandoindoni notet komi ngolion okotiny kabisa chobire nekokere kokobo maana kabisa enda komwa kole tuguk chekikowis biik chechang ko chamait ak manifesto ak in ak rapisiek magere okot biik kora in manifesto manai kounonitet amun ndakisip manifesto chito ak keker elekikoyob chito kenoe kele mi kandoinatet ireyu lakini ngot komakiker nonitet kelewenisiei kokakikere rapisiek kilewenisie kora kokakikonech line up kelenchech anum sikobit ketoretkei en yun ako mara kokakichilil kandoindet nekakimoche ndatonondos raini biik en ngweny ireyu akoker kole ne nenyolu keyai en ireyu ng'o nechichi kokikoyob ano ak ano manifesto chichiket kotot komandech kotot kenyoru kandoindet anyen yo angen is ole nguni makomong biik amun chopchingei kakobwa ngweny ireyu biik kochopchingei ngalekab lewenisiet nenyone ako ngot komakiribkei kora kemisuseni ak keseretyi kora kenyisiek mut ne ndakitonondosi ra echek raya ngot ko kang'et chito nekimara kiyoe kasit en uyan besyo kemoche kora kenai kele kiyai ne any en ireyu kiyoe ne kotomo konyokosom ng'echerani kora ako ne nemoche konyokosipto en nguni so ndakiyoe noniton ak kiasesen chichoni komuchi kenyorun kandoindet ne notet nibuch ot en ngweny nguni korwoote biik kabisa Brusbet ak tinget ko ikere akomwoe kororonindo netindo ako mara komi kasi uyan amotoret uyan so kimoche sikeker nonitet ak any kora yon komong chito nekararan Brusbet ak tinget kokararan chito ne ako kayoe boisiet ko ngotakechomchin notet kwo aketech noton amun komongee akoi kakoyai boisiet ak kakeker boisionikchik yon awendi atore in Brusbet ak tinget komiten boisioni miten kap ketosio reyu nebo BWD angen ale kitom keyoe in empowerment nebo grupisiek 21 kitom keyoe kabisa nebo BWD en ui ako kokitou en chebolungu ako kiyoe noton koron amoche atach kandoik tugul alenchi otokotin en kap kesosio obwan otoretech akechek as a BWD grupisiek 21 kongoi
0: missing
1: Mshonga mwa agenge
2: chamge Bruce tumonu amune
1: chamge Mshonga
2: kongoi wei kabisa aiyo wei kongoi kabisa aki katuwa kasi akab kulumbe aine gini tuzula genge kangati kogo nera kegwer nga lek yeti nago yin kogo seti yet negara arane yote tuli barai asi kati yitke mbunu kanna gaiche gile ele u gondo yi tiktok ak ele vende ote gondo ak kita negi goburo ak kamar mwana yi gongo te kinge to nga lechuk anago negi gisinda nena kati negi miru yi tajime chan ngu nya nyo bruce tigogo chutu ak timoni kikokoit kabisa kokobwotkei kole kiomiten kiyoe kasit fulani lakini kimoche kelenchin biik raya chechoket ngira biik chekikwenyi chewekse ng'echirok ak chimawekse ng'echirok
4: mi chekingesindan kora en boisionik en nafas nekichenge komatakonyokobur ak common mwananchi lakini en nguni ak Google Prezi tebira kobore miano kasit miano ne miano boisiet aitun nekeyoe sikonyokobartaenge yoton imoche kelenji kityo biik cheuchon ong'abal en elemi raia ngamun kikong'abal kora kit nekitokyinigee nguni ko chito nekokibur kong'ete ingelewen akoi nguni anan ko chito nekikikoi nafas mara boisiet nekikoikoi president anan kikoikoi ng'o ako konyo kole nguni kakinam tugul keboisie amoche alenji karibu ngamun boisionik tukomiten en ireu tugul ko kokiker ak komiten en ground amoche amwa maine siasa ichochu lakini miten aspirant nesome ng'echeret akine en Bomet county nebore Michael Bongei ko chichi kokinyo kong'eten inee konyokobor boisionik chik Michael Bongei en oin tugul kokimiten en tabusiek chekomiten en countisiekwa kokinyo kolabatat ak biik ako tesetai kolabatote nguni kotoretisiote sikomi any kwanet chukomongee nguni amut kongokas kole miten ng'echeret nekecheng'e nebo Bomet county nebo governor komongee kimoche kelen bichon kototinye orowek somok angwan mut akomach ng'echeret komabitu ng'echeret kiname nafas akikoi biik chekikimi tugul otherwise biik koe Bruce chitugul aketugul nesome ng'echeret kingotok boisieng'ung akelenchon kokwet tomiten ng'echerok kiboiboenchok ngamun toba nguni en Bomet county kekere kele komakoyachen boisionik that's why komi president koyotote project alak chekiyan kirosi ak chekokinome ketesenta keweche kokwet nondo Bomet ra kowalat koe Bruce kabisa mi ra tadili nekararan en viongozi chechok tugul chekikokilewen kong'eten MCAs baka barak kekere kele kibit walet angandan county government nebo Bomet kityo kouon komoe kochechok kwosiek chekomako kelenjini okasan inye ingen kit nekiyoe en tai kibendi akatuus ak tumwek amakwo ak betut nemie netikani kipchong'e Bomet kongoi
0: ngep missing kipchong'a sakine Isaia
5: morning
0: good morning
5: chamgee tumwek chamgee Bruce chamgee kipchong'a sibare sanata kipchong'a ana kokulera chepkuritosha ongoi mwishonga horibwe ila kwa nana nino lo kipkuri ini kongoi ini ite tutye nungu iki suka vipike ngale iku chwa nika su kumwa e choro no chanju ini kimanche ko ini ini kimanche ko vike mikra ona piko ngete mati ganjita nguni negi tara kapsa mong nomination ko negi su mongu na ko mongu na teke nguni oto gulo mga ngachar kote kule kimye na enda imae biik chekikiburchi netugul kenai kele chichi kokitoretech ngomi boiboiyet ngomi shida kelewen bichoto akesochi bichu nibuch inei siasa chu ngo chito ngomi barak yun okomie ngikoinen yu kobowalak wait akobinchi barak matinye kolenen ana dynasty asilaso koron kabokoek dynasty chito en olin kamach mokorek chemuti look kobokesir ko mokorek komokorek ndo karisiek chwak kobokosire amokere kole pak bichu kitoreto ngo bichu kimi ngwen chu kichechu kabokong'opke en barak yun makosa noto aenge nebo bichu en siasa kono mi kit neuo indet siasa chuanane nibuch ngelenerire chito en yu en ongikoin koron bokowalak kobindwana kityo kole lakini kaikai ine kora ngobindwana soso chito nekonyok en yu kot komoe chito gavana ko nekokimi crown tugul komoe women rep ko kokimi crown komoe senate komoe mp komoe mca kokimi crown tugul akere ngumamani ebin ict chialedi lilingok en yu chito nochome kabisa komamani kikobur en ground ak biik ngomi kakomia biik ground olon kata kanisosiek kata nguno ngomia kambeisiek ot kotinye biik en ngotit aketugul kemwoi kele mi shida kole kabit ng'ala kole ko ako masa akot anendet ot abaorio nekikowokton chechang omongwone lembech so komie mugulel chepyosani kabisa ngamu onendet komoe women rep nebo Kericho ko nguno ngamu wendi Beatrice Kemei siso akine olin bokosete kobure chepyosani kong'etu en chepyoset nekong'ane kastaat kabisa kilelenji may God bless you akotoretin komuktoindet eneunekuk chekikiker agenge en aspiranesan chemoe ng'echerok en Kericho ni aina aina chemi barak yani inege nokere mokere ole ng'wany ng'o nemoe gavana nemie nemi crown mokere ole ng'o nemoe senet nemie nemi crown
1: Ongoi missing Isaya. Yes, agere tinge toye mi 20,000 kagile mbuhusi kopanganenge chi en weekend.
0: Yes.
1: Kati sek 52. Til kito titi ultika titagenka nebo mwisho.
0: Natana kagileji kito daile kito ngane star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Lagi jitu soko ngore natana garara.
1: Inyoru 20,000 iba kange gomye star 274 hash.
0: Star 274 hash.
1: Ogi siki. Tika titagenka kito kogoni 20,000 iba kange. Barbari.
0: Bana barbari.
6: Yes, Bruce, I think that's what I'm going to
0: do. What's
6: up, man? Allah! Allah! Allah!
7: Very unfortunately, man, we. I talk even in a gap chorus, even in a boita, even in a gamburita, even in an olibatera, even in a mata child hospital, even at the Allah, Allah. The toy in the moon, I'm going to go away. I'm going to go away. Once I'm going to go to Kuru, Kasiki, I'll never make up a bomb. Why did you say my son, the Kwamanana, for the Velosi? Manana, I share, Kile, Nandele, Lama, Papa bomb. Eh? Ani roa mai tu abe ni, ah jahagi ni. Anak muna tu beri wang tu itu. Wang wang apa tu mak kota panu wang ala tu ala kima jawab tu. Ala kau ni, ala kau lagi hobi ya obah no, you sogi. Buah, mak kau juga wang agen. Enonya itu di klub itu tabrai. Kontan apa tu tu dulu? Kau leadership is about what thing? Leadership is about ah, tu lelda. Two. Leadership is about kesehatan. Three. Leadership is about yang kaki wir ten kau orang kiki minggu curo kan tu dia sama minggu curo. Kau mami dia tu ni kira gaya raya. Tapi ni ni dia nyawa kan kau ni baru nyawa mu oleh kiki wir tan kira rabi ni kial debaran kial degar ija kial debluga mak apa kuan es negiru ni. Leadership yang kaki wir ten kau mati nyolelo tu nyawa mu. Mu angkung kau ngaji kuan es kuan es kira aman aman kau nampak yang pergi 19 raya tapang. Kami pergi 20 kira nak. Akraya, after now. Wan lau hidup ya, ane angka wana main guane wu mangu. Wan otai, bati nyoru guane angku de wudur bijai ni ku ibrusu ya tinggal tu. Lo ko nama dah presiden na ruta, lo ko cawan lo presiden ku ikili, aku de nanyi ku ikili. Aku agak otor yang patai. Mogi oni tu jongki dora bijai nama presiden patai lo isoh mengajar wacana nasis, goya ini. Entah nama tua tua aku, uyak ta bu syu. Bati nyoni de nama presiden patai singgete biye bar ini ini. Jitu neja berapi jati, jati canggung. Especially jom bayu dia, jati canggung. Kanto, nengungi ya. Matinya ni inam terberas itu. Aku nak gitu kan, mayu ama jauh. Aku nak amin nak strict Nairobi. Ama nyawa mui sekretari jenderal bayu dia. Eneng kau ngurutyo. Alah ni bodoh nata wanda bi cait bayu dia. Atu tak kemana nak mah? Agama kuat jitu lakti jahin. Agi nyawa mana bos tu nung. Presiden nak ini king kentas sih jek boleh aje koror. Nung kau yang kuat lagi ni ujaman ni. Alah nung kau lawan lepak otabu ka. Aku ini pasti, aku mahu mahu pasti, mahu memang tak kisah cuci itu boleh nunggu. Maka jangan aku nucur gua, aku ngeteh jangan marah beri gua. Cuma nyoba kan ini sosia, aku baru dewan orang mulianu, hilang nanti kau. Kau tora ni nak apa sah? Ni nama itu kau leh, si barra kau lagi nunggu, tu nyuruh ngajar eh, apa bagai raya aku diri itu. Mau iya ni tu kau cora agasan, agasan. Ata tabu je kau gebunin nyu, jangan je sikit biasa ni nyu. Pendek aku ane, kau ni nampu amat tu kau agam siapa marah kau yang ni boleh beri. Kui kasihira, orang sana kuo aje, orang nak ngapa je, cakap. Nanti, mungkin muka ni mana?
8: Baru-baru kau lekat tuan network baru-baru yang nak lihat. Iya, kita sedi lekat net.
0: Nasibang net mini mana tu sedi?
8: Nasibang network, ngalekat network yang lepas studio.
0: Ya, ikan ikut mesem bana Bruce Grain. Ya aku coba jadi network yang lebih official. Ibu kata lagi ni jenjut susu kan betul tak? Ya, dah lagi tukan *274#.
1: *274*. Agar kita betul network ni boleh lihat studio pola. Entar baru ni kata star kongal oleh. Etiam kewe gunsi geger geletha kongal ane kini nyoru nafas. *274*. Aku ni 20,000 cembuci bangga nengge. Kita kira weekend. Aku ini nyambusi. *274*.
0: Yes.
1: *274*.
0: *274#.
1: Yes, kama chako na mimi na mau. Yes, agere kichembe kwenye ku network, lakini yewe ku network kama chе sabuano tu yeye akshila. Tetu chini baga sitka siti, sige magulike tu lemye, kutoke tu yepetu tu ne magaro. And chulet.

0: din de wonde nan ga sa ki goyge nyoga sa jefsta ko miyogi ne go miyagi ko miyak flavor ki yani e tsasa ko le jefsta cheese ye ko ngo le jefsta cheese ya guitosi ko le mege jildin ngwe batiam te ko la mu marwe o baga tem batiam ga bisa ma doji ti batiam te ne baga de wajana na batiam Kole marwe Christine. Abaga te ame goru galia na ogi gonget. E ma ya shuguli chegu get ke ma ko ma mirwa ne ke sem batia. Mi ma cha una taka na mna ga. Tena na tena gara rango dwising dai go sek ta mana go injiga go bata insight mut ke berta na bo ay nga go ne gige sune ente tu tiet na boga sit kasite. Cha mon tu shike simu 1 2 3 tuene itakuwa na mna gani. Kero ke na msimu ni 1 2 3 sa mongine te se tai en ndo nyo touch FM hello.
1: Tepes Sila.
0: Yes.
1: Good morning Sila.
0: Good morning to you. Gele na gitio.
1: Amene agete si espero.
0: Migo mnye tache fama gitinye nga lene ne ula.
1: Bye bye uli amiga ina chicho sila.
0: Gale.
1: Acha aginye.
0: Kabe gus.
1: Kabe gus ubu.
0: Kali anay.
1: Kipsu pero le.
0: Kabe kabe kumana.
1: Ebe gus ubu.
0: Ebe gus ubu. Ebe gus ubu. Ebe gus ubu. Malo ne kalem kara ingorana.
1: Malo gini tuane ne gara.
0: Gungo ino.
1: Lagine zai sila.
0: Yes broti.
1: Amigo masa chegunya
0: ah eh ago gazi
1: la ina mata na mami za zikena turlan
0: ga ah sawa
1: amigo masa yesu dia ita je
0: eh go ga ga ngara
1: ile tawanya taya ma ana je bunya
0: ayo go ga ya ite ga ye we bi kya ginge to zinye
1: oro mo di ta go ne na ba ta ni ta
0: chita genge Chita genge man mabik tu kula mache ki besye nene yata.
1: Agenge na torge mua choenga nene ya chepu.
0: Una tango chita genge man nene ya ene ya iki gina ane puchi bak chepu nyo kuma gara aran chepu nyo.
1: Ana it's a good place an chepu.
0: A good place ta wango kabar bi kamo ngare ten chepu nyo lakin ne unga muite chibi mami tabu deko chita genge gitio.
1: Nanyan nama yere ka anam alay na sila ente tuta tetu niye nyanye.
0: Kiya kabza?
1: Eh giya line yang orang tu mami cina giwa hotel leh tuai.
0: Apa tak genge?
1: Mami line ragu yang orang tu hotel tuai kai.
0: Kau berjibin mengarah tu mana?
1: Kau berpiasi aragal.
0: Mana meline, laki ni mami gini. Ite mami leh ite usinya ngalai ke uca?
1: Mami mana tu lah.
0: Eh gonga brote.
1: Mami mungkin hari aja aragu nemu para.
0: Uno tanem ma.
1: Eh.
0: Gonga brote.
1: Berjibin mai tau sih lah.
0: Amau tinjeng alami gomnye gapsa.
1: Why betul neng kecuali?
0: Tapi muan.
1: Kau kari bukoro.
0: Asante.
1: Ama hanya kerai aktif saja bergerak di tempat itu.
0: Lebat eno.
1: Ama nama saya sebenarnya dia cuma lembut itu aja. Kalau kau lebih ni, makan enti turah baca ke bapaknya channel itu teringnya. Ini cuan nasi lagi nanti kita neng je, atau neng je, besok atau neng dah buat serag neng je. Ni arung go serag neng je. Mama ujianda na tumai ni jondro ono ni ili chata ina ni nason eritasi onge ito nilwe kisutari nye.
0: Yes.
1: Ni wese liti lango gilindo nenge kebi ni teni ni. Marta eno getu iPhone entro nga ito minikiele nandis jitye nye.
0: Kongo yes.
1: Ni kibaba nye taki nye mi kos nase eno jora halagwari Rosalira.
0: Ni Rosalira.
1: Rosalina eno jora nye sila. Aku kalau minta dia ni jagaan dia cewa lumbu.
0: Ile jene yes.
1: Nama aku tu mau no call itu tu cina.
0: Ngero.
1: Kata aku nyuruh itu macam.
0: Kau ni kat tuang gitu.
1: Aku tu minta saya senjara pura nanti kamu gajinya.
0: Yes.
1: Kue gore ini. Aku kalau sih lah cakap mau cuma pemandu ni ni tu cuma roti asli kerja ni dah nak gombal.
0: Gombal roti jasan jasan. Kau tu ambil cantik. Thank you very much. Touch family.
1: Yes.
0: Yes.
1: Aiyah, tuh dah ni tuh ni tuh.
0: Kongo mata kau tuh dah kata wui tu kasih tuh ne.
1: Kata wui ni dah nasi
0: tuh. Aiyah, wui bro, ini belanga, cium gak belanga?
1: Aja me, lene ulang batu lagi.
0: Mi gomnya netam gak geger lene ulang.
1: Aja gak lene, tak ajar gitu ulang ulang mana ras.
0: Curhat tuh ne, kawai daging enak itu aku.
1: Enak gigi gue ya ulang.
0: Gigi gue.

0: Saya itu nampak baik kan kita kali ini kesartan itu nih logo juga kami itu enggak nongin doh ni semua nongak karena cuma melim. Kalau mah kabat itu baca ik, engkau masih nampak kisugu, engkau untuk nampak keringaga, ko kole pendi je lagi ko istai ke ngalai kapta misi itu nana kabat itu nampak baca ik, kita nunggu aja kole tahu nak pendi ko nyoru bonas cemi tunggu, lalu mau aja kole pendi ko balu baca ik, aku kole minit agalah ke cemu sih nyoru nih keljin ko subke. Aki itu negara kita juga bisa kita tun indojen itu tu kita bawa cai encounter atau bawa keringaga. Kau mungkin kapan encounter bawa wasangi sujud nanti jadi lebih. Aku kita hasil nanti bawa encounter atau Jackson Mandago. Emuat kau leh cuti pun isyoni kiri encounter atau ke emuat kau leh. Mie alangkah kau bisa kita bawa serikali tap encounter bawa wasangi sujud. Cukup kita aku kau itu ye tak sana ta Mandago. Nampak aku ikim. Nampak oki, bayi sioni kita coba bandar thay, gabanai, nautagi kita gabanai Jonathan bi golim, emus kau ista, eng bayi sioto bisa jauh tagi, kau istirai segala dengan kita thay, negin dojen senata Jackson Mandago, kingo gabanai nampak county nautong. Kerana ini kata sioto bapa polis mereka ayung. Dia kau kenam dah kutindai bangi ke oleh muai komandan bapa polis yang kau untuk nampak busiam. Wes langat kau leh kau kenam dah murni jauh tadi kut kulai bangi ke jadi kilo isyarat kanom aksa kau leh kau pun emit nampak ganda kau kita kene yuta ke Nairobi. Jadi kalau jenjang jauh tadi kau logo kau pemimpin tengok dah cakap pasang gasai logo itu saya logo yang kau indah kau itu saya itu sahaja nampak itu bukan nanti mohon melin netwake entah benda nampak radio.
1: John Kogalogo Yogabimit in Nogindo in Touch FM. Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, Gotkoit, Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat 104.4.

Ya, setos kiri ay nainye, anan ki itgigi ko namin in charir na tet ne maya may muji ay geng. Kaya lagi pendi tu ye ti tapcha agile lo, ilo itu ye tanang ki ko lo itkane ngu. Anan lumita bi ke pendi tu ye teng karo ni. Kungu nikale na chairin na legend ko tinge tungka. Ko maru ko lagi ko lo itkane malo tu ye. Amu magelis ka betya tungkilo. Hangot ke mas kail lagi cha. Kurang kasih itu. Kesannya diunggu cukup lelai, mami jatuh aja nih korek. Nih nengke kutu mau nih beri nengko tuh korek. Tapi sih musiknya tak pasti dosa kami itu kengalal tua. Enggak makin ke. Orang tapi sih met conference sak kezekel serem korek. Tapi Facebook agi muzik korek aja enggak guna tuh nih aku pasti rutin korek. Tapi Facebook asal kami itu soman. Lagi nih, kongko kena kue kita. Enggak nih leran kau Friday, weekend. Enggak nih kita kini ke weekend. Kena weekend enggak nih. Kau makan titin dari cepat deh tunggulu. Ame je kita waragara kau guna tuh no. Aga ame je kapi sa opwa. Engkau agile tapke. Maka agile kaya kaya kita tuh linye emugu ledo. Anan mai kasih rutiat kita buat apain. Kalau saik somuk tip temak somuk kalene. Kalau oyai kaya kita tuh lingmugu ledo. Sasa nata katu fanya kuaro moja. Kodi sage. Ya mai elan kita kama. Nata kau kujo sogo ni 174 ash labata kau doget number 4. Kaki nama napa 4 olimi shopping. Cepat siling kata, shopping jatuh cepat 50,000. Kira, shopping cepat 50,000. Ame jauh kau cipi mood shopping jatuh cepat 50,000. Tapi yang ini kalau kelih cepat nas nama naio. Hai aku je ni sasa. Makanya magelaran ni kaya kita kata tu lengu lelai. Labatu ungu ni 174 ash number 4. Imagine mami je naga nyango tengenge. Mami je naga nyango tengenge 174 ash number 4. Kastere ni ungu itu kalau lemi 174 ash. Number 4 status 74 ash number 4 kalegarara nemani masiro limpasion ale kru engo limba ko italele kamnango area summit locked kama kawa sande abotele tinde neisa me ko nebayin augustin cheriotis yes I think so no tanang lala go ba kararan olim kusengwet kararan ngundun lagi ne masirano psengwet sabutun tino tanga mai mai lengo amumi te je ki gutin je terter lagi ne unge kwa specific. Inge kwa sawa. Status 74 ash number 4. Imagine magastio number 4. Kanya aroka meja taoneta nisiruti mijitane kia kwa siruti tingyo kuto maana msimoshe kwagi. Jitane ikure finisen beti nipa ulimbano. Finisen beti nko limba chep kosa. Kala mitendani enge kapsoi, kapsoit sosio atingariet. Kungoi misi nga sanda sana kwa kusema wewe hiko. Kilindo nko limba chep kebit asante kemo elehu kondani asante sana. Haya ngoji itake. Mijata kita jaga gua kuasa rute ke? Pas, agam ala jutu sokon status 74 ash labat itu kula koi doget number gapi number four limited shopping kipa 50,000. Kakak mau nini? Gua nemau kasa agam ala rana kia angmugu lelda kenge? Kia angmugu lelda kenge? Orang yang ini jita negi kure wesiling, kau limbat langko kalle ni konta ni serem asan desana. You have marked register on the SMS. Now marked register sogo ni pia ana alimi toko maswek tuol. Status 74 ash kimi te duget number 4. Iroko sene niu. Labat number 4 nguni ata wanamsi moshek. Ibuati le Friday atuna story mingi, atuna maneno mingi. Akamicha som kabisa na kisa menga mingine tapke. Oyo unge istoy ke ngale kap kabarasta itinte tutiet. Kuti itinya kini kata biko kabarasta et kitinda I porawinda nipa kabarasta oshe ke sasaba olo ko testa loe kape met I muji au kabarasta no toke porasta un ngale ne mitengon. Angot ngale ati meje ma ngale ata mutio kinto akorang kabarasta iti le kame cawe akto ngale ata mutio ko itianum. So matke ba ishe te tutiet asuka biit ko ikina cagere mitepi ke I mege kolein amune asuka mitepi.

0: Aya garo jita neta ita cefe melo.
1: Rasulim.
0: Woi.
1: Ya bukan Rasulim.
0: Acha mege.
1: Kita kerana ini kanai kau lah akhir zara Rasulim menangai berlay ini aku betul gugur ni ni gurle.
0: Iman.
1: Kau ini Rasulim kau pun ambil menangai kau nurai ni Rasulim. Nani mana gugur kau yang muni kau ikut ni jam tanah suku kisi.
0: Kabisa.
1: Ama jalan itu jadi jauh kiri ni asal perutian yang orang kita muda kau kasi ramah no muni ya Rasulim.
0: Woi.
1: When action speaks louder than words.
0: Kabisa.
1: Yon kinde ba ishoni kana ba ishoni.
0: Mhm.
1: Budi korur bay.
0: Mhm.
1: Agni kiti namba arasir namba namba iwa ni jibay ba.
0: Aya.
1: Anda yang ane.
0: Aya namba Lilian and Rotich.
1: Ane, bora iwa ane.
0: Kabisa.
1: Iwa ane, jibay manda enga ya ne magi.
0: Dumdume.
1: Amagi muwe siwar wai.
0: Aya, sabi kime to asanta sana aga itaritini ya nyonu ya aga kitarchio kasa ina nyongu itukula lemi status 74 ash number 4 labatu jitukuli utu yakbona stacha feme lo
1: ya ferem
0: woi
1: ya muna
0: aa bye bye kabisa
1: muna wala wala
0: chameke studio woi mhm Kabisa. Aya, asante sana. Aya, asante. Ngebe nguno direct te kulimba kanisa nguno ai, agatebene nale ne kit ne gi ayni. Eh mugulelda nengi sisunguna ko bai bai mugulelda ngunga ko tinyege e nai lagi ai bai shetap jehova nge lagi am daji bik mi jine gi ko sikke tabi suku ame jate bene na yani mi jine gi ko sikke tabi suku anan gi ko tit bik le te jang e tabi suku te be ga gi wal jige na tai le me ja walun e no menye tati shon ujulise haya soko ni status 74 ash number 4 agere picking nyuka pesa chaka ko ingian kitane kure wesili kai ko jisili 500 ko ngi misin kitane kure brenda kai ko ni silinge le buta genge jaki kagi ko ni 500 or ni tane kure jacqueline miani mi jaki ako mi jacqueline jacqueline kagi ko aji 41 shilling kai til jiget kitane ba 10000 iro ko sene ni labatu ron kitane kure in kure nga onesmas kagi ko aji 500 ko ngi misin iro ko sene ni Ame jadi penting kenyur rulogo iya dan nyamu kasar tanam jadi kenyur rulogo iya ngi tak pas tu tu kenyur rulogo iya. Kau jadi penting kenyur rulogo iya dan ni ame jadi itu tunggu ni. Ibu hati le kait kasar tanam jadi aje ingpu ingpu jadi kau jadi naga tu kul 50,000 Tosi ni ada nato lagi. Namsi munga kita jeli status 74 ash labata kau itu get number 4 ngguni.
2: Tos ite minde ta Pirate Tram anan koi mache ito ugol se ta Pirate Tram e? Kambuni tap kentega Pirate Tram Company Limited. Kugoni gone tisiet nenege aguba gol se ta Pirate Tram. Kesu ek chokororan ino liet limited nguin. Siriet negarara nabaru rutu gug. Aglibanet nabar chokinit nima bota broga eg. Asina chichang aguba kambuni tap kentega. Yep chi ito dudye ta mese tap taj FM. Omitinak Bruce Pate ak timan mele. Kentega Pirate Tram Company Limited. Koi yanat konjiti temig agulibani en kasartan nyonu.
0: Haya, kamili ko unatono kasi New Day kesho kutipte magenge chaga ko pata tapo tesa itlo ne ba betim betu tabra ne ko mut kasi ko unatono parainda ne ba katorore ta galasu ne ko to majunde jitenda inyu ta gina ka sam jitana ga igure nga ka sam tena na tane ba gararan emani man lagine masiro limba sion ira ko sene new ameji labatu sogo ni nguni status 74 ash number 4 shopping ameje anyurti ta kenge angotine ke noga jini shopping chitane nyone nguni ya kenge neta kitongon status 74 ash number 4 kotkoto mite sogoni gwenye notra jengin kotko gai nywa goto mi nyoru bonus ameje iweke aragaraga otu ya 50,000 yes status 74 imagine mamite bigo leo ni Friday bwana last month changamuka na grabini kemiyo agoirane kutariki mbili takosakcha kapsarawe Tuh magawasi tak umpia, so kami cik gil gaji tu kol. Orang ni cik tengah aku jor cik 50,000 ni main aku muti aku asa cik tengah gigure Sharon, kau ira Sharon, ya mana Sharon? So aku ni kebar way na tu kol, tak aku ma bihga tau angwan, nama je aku na suapi itu. Ini lagi berbeza gay, status 74 ash nama kapi, number 4 guru cik aje. Guna macam apa cewi cuy yang lepcei, apa cewi cuy yang kau lepcei.

Walaupun cerita ini, pihak yang korang alergi, mesti ternatum kau jenis sokong naga miang kau niagi kau setakai pula, ungkin yang kau niatu yak cegu ke terapi ni ke 50,000. Ungkau menyuruh inyuru bonus. Kaya kasanan mai kas. Haya, ini nak kau inyuru sokong nak utam inyuru bonus. Kaya rai we, kasiri ni lupa mesti ni. Labatu agoni ni ale shopping cegu kibangga negai. Ungkau menyuruh inyuru bonus. Kau kau kau coba karang gitu kau. Status 74 ash nampak gapi kau seniniu. Kimi te duget number 4. Ame jadi tu kau lima kan show elke ingkian dugaan number 4. Irau yang penting kau nyuruh tiang dangyu. Ame jeng kau tieni tieni. I tieni agi yang sogo ni kapesa. Ame jeng orang orang kau sogo ni kau imeni. Ibu kau bete nama na customer kau kau le uisu. Oleh kalau nak tiga kau tiga bingung kau le mandi kau rau. Ya ni kau ijen kau. Oh wow imi. Status 74 ash. Ira, jitu ko lingun agan namsi meta. Mie jitu agan namsi meta agu gere. Nene giring si meto. Ma puan ira binik si mengu agen nam gitungan agi gere. Iger gere si meti tungan ira. Ame jay namsi meta agi bayshe ukon ira binik. Sta, ema siling sasam gitu jige bayshe. Yani you can imagine. Agu ko ane tinale jin. Ma yani jin len. Ma tinya agu tinye. Amu ko tima ile meti nye. Agi tinye. Ko ma itinye na ato kitinye. Ma tinye itinye. Ha ha ha. Guys, so labatu soko ni status 74 ash. Labatu ako iduketa namba ngapi sahi? Sahi. Status 74 ash. Tuka namba ngapi? Number 4. Jitu kul. Ameja jitu kul. Ngenjian duga nata pa number 4. Sahi directi. Directi.

0: Ya sekarang ada mana Mas Hiro limpa sayon. Ayo, kanam ke, kak, kano atau gimana, kak, kano atau gimana. Kau ngomong missing. Nimi lipa tenya Mas Hiro lipa. Magofi kuangu. Magofi tena. Aya sawa sawa la batu soko de status 74 ash number 4 nguni ameja saka bita testa na msi moshe kinyu koto masawe kike conference nguni ameja nguni ka study nywa jeng big chaka jini rabi niki nyu 50,000 bika ngwani machin agere big chaka olo kwa kunyuru ndapo na singi mita ni kure choice kwa kiko 50 shilling kele jina net kupa jita 10,000 maiko la kere nyo kwa kiko aji 500 chito niki kure in Petris. Hey, Petris huyu ni kitamba akikuja sokoni amepata shilingi 650 oroni chitake nekikurengo Sebania akikoja shilingi 500 kongoi missing kita nekikure Elisha akikoja shilingi 600 Elisha ko nikisutu naiwete nekikebuti beks
1: so many sirutik nganal mi chitake no iso tebe nagule jo kinyorchino no sirutia no kemwa
0: Yeah, Ale kayak kira ni, tengok kelingki kau aje, kiprop teman kau koru mana? Rene cerita aje, JB tadi ni, aku pilih teman saya, kau kau jor cikai aje, 50,000. Saya sanggup ni kau study new, engkau naga keter, toma biga yang u, oh, kau macam til, kau lihat toma biga yang, saya sanggup ni kita nama kene kita tengok, kami jatuh sun, only 5 minutes, hati aja yang biga yang kita aje enggak. Aga ji ji tanah tom kunjung sokong ni, kungku naleng kau ni, kape saya ni, ikir ni naga tapi kape saya isi sekolah. Marang guna aku ke kami tempari ibati sih yang guna sekian nama kami betungun agi tepen suet ra misi melale itu sih nemu ini yang kerit kau sih ini kau sa agile ni sehera aku mengguna ini yang naik mereka reti ini Wendy sebari ini kau sa kata dereu nasa cari bu lagi ni driver rusuh kutumia simu kau peraparan niwe wa beria jono anggalesa namsi mengung ini hotel. Metega stoma gara utimi hoteli butuli agitulun gab sata chefemi konginyo agorin 50 si amise kapesa ibi romano geiti san kisiri kapesa o agatin dai 50,000 jemiyo ame jate ajin itin dai tati shilling singyo yani ame je ko nata tiagonin 50,000 kajobagis anani ko na 20 agonin 50,000 very simple status 74 ash agonguni ko kasarta nata negi ko ajin pik pikata aing gitu aing 50,000 tote jia ke tulu nyonyo nguni ko bonus bonus bonus bonus so la batu nguni status 74 ash la batu jitu ko la go duget number 4 ongebe number 4 agara ka go in 5 minutes jia ke boshe ago in 5 minutes jo toki ko bitu pike jangke ko ni rabini kaya ngala bate bi ngsi met kidogo ke the side ta cha fema lo yes
2: yamona rafera
0: acha mike kabisa
2: ko ma bo nango ko na bata boino
0: karibu sana kibrono county nangu
2: Aku nak cakap apa? Jangan lagi arah sering.
0: Kau orang mana itu mana? Yo, agak lelak jebol, end bot ini no. Aiyah, sawa sawa. Kau orang zaman sih, nyomak cendera arah sini. Oi, nyomak jalan nebak net, jenis bot net, nebak net, oh. Nebak net ah. Ini kaya kaya, kaya yot. Aiyah, kau ini missing, kau ini missing lu, missing lu. Kau saya mau guna, tak kau mikau ni kau sini. Ingin ni lengkap kau, kau cuma cita, aku baras tayin.
1: ngelengun awak ngelak kami kisah dan nanti macam ke, tekele noye, kiki ni ko gima ke muke cakte ngeliat amet, kiki ni korang kau tu kui cipi kau kau bagut kau kau nam report family tu kule, asal kau bete kiri cakte, amuta kiri cakte aku tu mizitan netom kau nama, suka kau tahu ni kau lengku nak kau mana kita upcengku nak kau mana, so nanti kita nari pe korang, amu mama jek bayi kau ayat, suka kau bete tan ni, mereka kule kalian nanti ni. Ya mune in kabrastan na kai kai an chichi ta ko ngalal ko na ta na ira so na ta kita na ribe ka pesari be ata ki amu ma cham wa gina ngatu te ki ajam ta ki neu na ta so ongeri bi nye to ma dege sek so mogu mus chal ni ma shart ki dog dog tu lage ni ko sawa status 74 ash na mangapi status 74 ash number fo orodi jita naga ko nyor chike ngi bonus ne gure in christine ko ngoi missing bonus ne basiling mi aseta ko ngoi missing ajita ne gure airi ne ga 41 shillings ko ngoi jita ne gure sami kai ko ne 300 ko ngoi missing kita ne gure ngo elizabeth kagi gaji 800 iroga sare to ma nyoru bi gai ta kai nga ko de ke sokoron jo ai abi tungu ni sasa so kutu mi nyoru in kai nyu ko to mi nyoru bonus kai kai Paisha barai ni kama uchapata bonus tumia hii taika mbili. Ngoi ta 35 utajilaumu mwenyewe. So mimi sita kuwa hapo, ndakuwa nimeondoka nimeenda tukangine. Status 74 ash number 4. Ari baby guy njame cha wakaji 50,000 ni akakaji bonus ya ketule nyoni. Tatio kora ajenge jitanato minyo soko ni ako inguni. Kwenye ni tameja ajenge nkora. Ajenge naka, yani kasa isain kapsale chinyo. Yano mega niswa labatu inye ipchike. Status labataku ituga number nga. Nyeroni ndo dege sekpendi na ngoja tu wanipe watu mbili kama wampatikana. Status 74 ash number 4 ageningu to maro jengo tagenge mami sigere kuno tano kasakwan kabisa agere uliko mauli alina gere ulin ku maulin amuto manyoru nguni akini kitungwa na galen mungu kono abichwa yengo kenatengu. Status 74 ash number 4 lejita vitue lejita agen daga vitinye ke gone jage ago manyone sinye na kene ngane sai ko vite ago manyone ko nga mu sai ko vit agile ki makini ala kemya chen ko subin chemya je ngo ki makini ala kya chen ko namenen goro kya to kya chen si ga ski ne chamu ko tom ko yapta ke ko jita ke ane na mu man jata manga na kene kyanyoru ke mu mu ne te seta ki to kine kyanyoru ko te seta kelagile ngimakijita in chaje khoge makki age ngimakijita temnyaje ye makki ge kyo kasa ko ngalona na ta kanan gane taira i kase sa te benen sale gi kase ko muanga aya good ren ka go bitita mata obwa ngai karo ga to duke ta ke jita ne ki kure nga David kita naigure in Veronica. Hey, Vera mena na pesa 50,000 leo. Kwa kwa nyun Veronica. Igure nga jita naigure Veronica ngula nguang. Maangin agine. Sasa ngu nikastani, what do we do now? Kanje naakte kitungon kebe number 5. I mat kebe olilu missing. Nge naakte kitogo. Kwa te suwa grapende kwa changa kitogo. Alungu nonge alteta kao ngombe ya ite 5,000 so ranki keteta nguni nika pesa kupa jita apu kalenji na keteta yani nenge mateta kapsa ngota apu kalenji kumi jita niki nenge ngalale maendele wala kele wapai ngoka hiko haino kalenji to nane ndanyoru teta kituko kwa sab nami jita apu kalenji ni ato hapa ndio roo ya muti ya kikale so kuti jita apu teta angot kututu mibaye teta ameje hilke inyongu ni akone ite 5,000 ya le teta. Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5 kago nam no tonguni daga nyu rongo tita genge nei chu mu gitu ngan ko tu yak pona sai le gai gai ko ba ge sab che. Status 74 ash number 5 imagine my kasi hingi ni laga jumen no gi chu mu le ko tu to sita grabe ni gi kwangi le aga ka akwane man mane imagine mami ji na go chu. Status 74 ash number 5 ago mi anan ka go babi aba no ta ge mi ge nyanani. Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5. Aye lai. Mami jagenye. Status 74 ash number 5. Watu ikoko wapi? Status 74 ash number 5. Tumeenda. Mami jie. Ite 5,000 kwa iti being mood. Swanyo chano being mood. Kutko mwabu anguni. Status 74 ash number 5. hata mtu mmoja peke yake kwa kusema wote kwa karibu abana iko naye status 74 ash number 5 mja kona kutendamu lakini

0: Fast. Nguni kastoren yu, kakimite tuket number ngapi. Kakoit kasarta name chacheng biki nguni, biki mut choko chini. Kakimite tuket number mut. Isita 274 ash number ibai.
1: Magimi yoto kinye, yoto lo kakimi kapsa kakipir gambing yon. Kemi kinye ipir gambing yoto kis.
0: Kungu amu genyo sokoni. Amu biki chakako panguna, kuma amu chankota amu ala, amu achini ni ala ngitio. Asante na karibu ni tena. Kwa testa usanyan po nasingim. Agere tarikuwe desi, Michael kukachoka hiko wajibuwa nasi desi, kwa hiko ni 500, Michael hiko waji 800, jita agene kikure ngongyo, Dennis kakiko waji elibuta genge, haya elibumoja uronji tarikuwe Pamela 45, kaitiljigeti ketina pa 10,000 asante sana, agobe tutapamut kuna watu walibeba, so Pamela imigo mie na, jita nikuwe Paulo kakiko waji nyo 800, kongo imisi Christina, kakiko waji wakine silim ya sita, iro kikure ni ngonyinyi, Toma akhirnya kain yang ngung sokoni, ginyoran gitu. Kau tamponin sokoni kole. Kuaku kucak kuaku, umepatana na pesa. Status 74 ash nama gapi? Iro saruji tu kul tuket nama gapi? Number 5 kasarin yung lagi ngalala si Jen. Give me number mood. Kung yung dagay siya, ngayon tayo 50, kaya ka riyota ako ako nakya balanji. So, ame siya, ako imagine, kaya ngalala ko ni Toma, nyo rongot kita kaya nakaka, jini rapi ni Choto. Sasa mimi nasindwa. Mnataka nipee nani pesa? Nitapea mtu mwenye atakuja sai. Ngi kasi yako atawabaisha kipsaili. Ina ile nguno yako yato limirabini. Unajitake kwa nai. Unatumia kipsaili ndio tusikie. Ndio upeane pesa. Haya. New back status 74 ash number. Number 5. Teta ni waite 5,000. Ira wazaire ni. Mayame ke kigage kuhunye kinyeng teta. Ira wabitu. Status 74 ash labatako duget number 5 nguni ya tukula na msimu oshaki akwa kiomite conference na shika sasa simu oshaki wagi amu mamu wae gaine tapchito amu ya jayi mwagito gaine ngungi kwa kwe ngung account ngungi haya Touch FM hello Touch FM haya yere nguno ashida nebabi gap conference Nikipeana nafasi, wananyamasa. Anya rojita agengi. Touch FM, hello? Hello, Touch FM? So, kuhati ya conference muna ni let down. Mwangu na alishita kwa mbino, usistosi kora. Touch FM, hello? Okay, sawa. Kata staksi, meta mwage repika conference kapsa mungu na maneno. Aguna mtanonge. Touch FM, hello?
2: Hello.
0: Yes.
2: Yo mune.
0: Acha mege.
2: Arab serem no.
0: Arab serem ni.
2: Uro garne te gatro.
0: Ilio no garne.
2: Abla na mune la mane.
0: Chamege Nairobi.
2: Abi do ime ti hotel ki hotel koko ibar so ime.
0: So ime ti e kya kase?
2: E he ami ata ami do ime tangi bara bota bota.
0: Aha.
2: E
0: koko ibar. Agile ai paise ta ke tukul ngugul eldo.
2: Agi chamka simu.
0: Agi chamka simu. Kongoi missing karnet, asante na karibu tena, Touch FM, hello. Pole sana. Aye, wewe. Nga agene mite, Touch FM, hello.
3: Arab, Zerem.
0: Oi.
3: Hey, iye kawa chanti gwaan vre, ala, ya chanmen gwasi isko.
0: Ne saye ni, saye.
3: Saye ni, uno, jamza, inga gwaan vre, ingo tu utam magi, jile kaya, jiki terek to, meze, pe Arab, Zerem.
0: Oi.
3: I was like,
0: Mete mwanyo na mungo ika inkopeta peta inipa kukunyo maji
3: Tego kine chenya lile no arasara mamu kine tega kumiyo wato ikura na muru waji ina tisna ilipa kirango Kipa pena kwa ino ane mpio mpio
0: Aya Aya kasaide nyo Agurumita nyo pick up conference Enta atia marabot kutosin kakwe tayari Sinde nyo ashida iko api Kami harap untuk sawa. Touch FM hello. Aha. Hello Touch FM. Okay, akhirnya kau tindak sih dah conference, tuta familia. Hanya tambahan bi kita ngan jaga komite conference, akhirnya kita negure Julia nanggo limba kita le. Jita negi gure ngo Nicholas limba danai Domi Jemosit. Akpi ketia agrok kebayin namba jemo angin ale ngo bijak tak kubata kilbato. Ngo limba reyet. Ngo tersa jungu sana le kami unano ngalekap conference. No worry in Africa. Aya. Sasa hii nkepe sogoni ya tukul biki omita conference mneza tumia simu kuingia ubaishe sime koroki ya wendi ya nale mishidano kame unano ngale kap conference ngebaishe sime ya tukul haya kasari ni usta 274 ash kimite duket namba ngapi kimite duket nambari kangedegeshe kusomoku oruni chitane tae nagago nyorchigei tetane baite 5000 nagamua chitane kikure Walter karibu sana Walter Oroni jita age nekigure Jeb Kemboy kakonyorchike biik aeng cho nebo somok jita nekigure in Josephine three people so toma biik aeng kityo ngani nege kuchok tena anyun ing yuto sasa ikasto ninyo amiche ikas kouni matuma two people kityo ngani status 74 ash number 5 amiche biik aeng kityo aga amiche ale bichoto kaya ngale jita agenge ngumangune jita na tomi nyo sogo nebo inguni Jita nukai nyo auto minyoru buanase Amici paishya ka sata ni uni Amici tebi ni ngom Jitu kul engde kesha jo Ayin jo ko sani nyo Ngui tak 50 keger Magi nokta era ngui tak 50 Ko magat ka abit pi jo toga yengu Aga amici amu na le jin Engka sata ni bada kesha jo toga yeng Amici agir bi kebua nuku tu yak buanas Agi goja ketu kul Bi jo toga yeng Ing bi jo tok tul ko bi ga yengu nyur chin gei 85,000 Negi ni taike ni Status 74 ash number 5 kityo Yani ke jil status 74 ash number 5 Mami jina kakonyo Kariba agir jitana indo ungu nago Tu yak po nas jahile nyigi sen ka pesa Status 74 ash number 5 Nobody in the house nani It's me and me alone Status 74 ash number 5 Hayay atukulo ageni Kwa nga msi meta genge. Status 74 ash number 5. Labatu haraka. Tacha feme loo.
4: Yes, chara nyumena asuru.
0: Woi.
4: Kwa nga mga kiki ni kama sabi asuru loo.
0: Karibu sana.
4: Kwa nga hara asuru. Mama kiki ni kiki hara asuru.
0: Kebu nga tuti ndugu yangu.
4: Kwa nga tuti hara asuru.
0: Kebu tu mami lunch po Friday ak Thursday kama kawaida.
4: Kwa nga hala ya.
0: Aya. Tacha feme loo. Woi.
5: Ya munara gerem.
0: Oje mi gei.
5: Ya wele gora wele ni no nende na ngwara gerem.
0: Kalia iwe ke uge nyoko miji ta ke ne meje ko nyo.
5: Kuma e bor gam gele gam ma ngago ndu ko yara gerem.
0: Mwa ba ka undi no.
5: Ko undi ko bo me ko undi yara gerem. Ben mo go ni gele wo tu to yara gerem ne wa mo ko ti hunya. Ha ha ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ya kalau mendiga cebu juga ni neni, kata setakat ini semu, ingin gaya kan marah itu saya cakap lanci. Orang maling kau mau cebu juga bisa. Angkun, ya angkun aneh jitu nama angin ni, gua ya angin. Ayah status 74 ash nama kapi kau sering nyari berbiga yang jaga jadi ingin number 5. Daga tua tumpil ni pernah 50,000 lagi nak tega begitu ke status 74 ash number 5. Wah tumpil ni begitu aku kuce. Status 74 ash number 5 kasane niu ira ngut kasir ne niu ne umang na la sagoni ne ne mangen agene ngin mangen agene status 74 ash number ay mummy jiban number 5 agona mutu ay kene mummy agene ba no gnyu ngo bao status 74 ash number 5 agene mummy ji ne jo umay mummy ji Status 74 ash number 5 Aku nda bitu jita ngu na ku direct Aja nione menyata choma katu saai Achomo ke apita na 85,000 ya ngombe Ngombe Teta ni Status 74 Kingo lale teta sinye Hagi aku nda bini jota direct ngu na inyone Ya nengi batara amuwa ngoli kwa aku jusi mengu rapine koro Kaso Ngotara amuwa ngoli kiko ingen si mengu rapine Status 74 ash number 5 Imi anan memi Kalau cerita kami lagi negale nanyo, ko mangen ko tuh tak ko mi berainda kapesa. Leo naskia ko pika manjimba ya kuaya kapesa. Nuna kami sekarang rutin dan nebo AIC jep tapat. Jeptabat ko mito limpanan di olin ananano ingin mi jeptabat ceter-ter anan mi ulang wang kora ala tugu kemi ngon tugu kemi ngon ya me na metiu ne batin dah aja kita ngung-ngung gitu. Haya duga imenda mama duga lagi nega apa rafine kition ko bata cita negi gure rafega ko ngemisin kition agrafega aku jo cika kition agrafega kition ngon rafine ku aging nyo jaiti to siling ata ita 5000 sasang guni kasta in the new ame jain nguna kita seta ini angka kono agini Yes, enggak kono. Aki, kami akhirnya ni licangin bonus kabisa jadi kau itu amu. Akhirnya kau number 7 ni. Number 7 ni enggak pi kau yang jadi kau jenah 100,000 ni. Kita jadi tetap pi kau yang akan 100,000 ni. Lagi ni bonus, kau cang kabisa. Eh, amu akhirnya mivi kita tunggu nyuruh cikai bonus. Aku ingkuni, ame coba bayi sebara ini nyuruh cikai bonus ingkuni. So ame cikai raro kita kau number 7 ingkuni. Status 74 ash number 7 ni alanji. Waktu yang alanji cikai raro nen kabisa kau pasti nunggu. Status 74 ash number 7. Kimi yota ingkuni. Kimi yota. Kimi agi nyota agi. Ame jadi tu kau nge subuh kau ngete agi nanti tu kita kau ingkuni. Ya nega apa kora? Inyo waktu yang bonus. Ya tu kau. Ko gaya tulis cikai tiga tiga banyak orang cikai antara thousand ni, ya tu kul ko gaya tulis cikai tiga tiga banyak orang cikai ten thousand, fitu kamayu, ngaga laki jang, laba tu sokoni, status 74 ash number 7, guru jitu netaya ko ya tuaj akpo nasai lekai gay, ingat ni lemi pon nasai lekai gay, ambik cium marga raga, dah gay cium mungku na gol le, he cium mungku na gol le kicu ngan ni nega, he tu kicu kekirin gol le, ko gaya kau ntar bini, status 74 ash number 7. Wabi watu ya kumak register apa status 74 ash number 7 iroha ujutu unguni ya chamchamu wakti niu status 74 ash number 7

tuende kasi staff of 48 ash number 3. Yes, agere bikira ko enja ninyu jita ne gure Joshua ga giga 1000 ko ngoy missing. Ama una legend mi bona so jamanga na lo mujo tariman aragara ga staff of 48 ash number 3. Watu changamuge staff of 48 ash number 3. Ngoro inye ga sene ni ngoro inye. Kimi oliki ke wal ken kimi te staff of 48 ash ko ta imito li. Kasirin rabine ga lage ngoli. Ako ni kurai sena mu kiba ishe ga satane nwa cha gigon rabine ke chang cheme mu jangot iro staff of 48 ash number 3 100,000 ko chinbi ko ina me mungare bonus ko chinji tukul kas koro ko le bendi to bonus in bicha ko ngian entry 1000 salome 500 isaiah 1000 nancy 350 kita ne gure in musa ga 1000 anginye me cha gigon ndano ko ko menyo staff of 48 ash number 3 staff of 48 ash number 3 kasane nyu Ameje bashe boranda ni mitenyor chigara benix staff of 48 ash number 3 wapi wewe watu wajachangamuka tafasali ngo changamukan bi staff of 48 ash number 3 ngoronye staff of 48 ash number 3 kasone nyungwe tukulo lemi oya kasirin rabie tungoli kasirin rabini staff of 48 ash number 3 bati la jenge biko yeng nago ajine ketukul 100,000 agameje ingami tunni Igere yu kutenda paranda inyorchike 10,000. So long as umengi angun kumenyo 40 shillings orange tane ungun achep kema ka nyorchike 44. Inet ka gotel chike tike tine pa nyorchike 10,000. So imagine inyoru 10,000 bitungan ingte ke sekeng ringen jo angu ite sa nane ka mili ko pasi mengung directe. Abo mite bi kenda ba ona te tembe tuta ba muti jo nyorchike. Na alu ko nyoru nda kitungan ko amu ko isup kina ka amu aji Orang tak kau mahu nak kena alergi ni, dia kau kena yang bicara tapi tu tabran ni lah megi. Status 74 ash number 3. Hai agak sini new orang juga apa kita kena check. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3 tafasal. Staff 48 ash number 3. Nee jua mahu staff 48 ash kah kah mahu tu se. Mungkin kita alergi ni, gumbo buat ni begah mian mahu status 74. Staff 48 ash number 3. Kalau sih guys sih, kata tuan orang kami jitu naga aku namsi meta kulai, ingkot aku mengajun nenek mua. Staff 48 ash number 3 tapasali. Staff 48 ash number 3. Kau ni entah kaya tak geng geng negeri gitu orang ni jitu, otu ya kego. Staff 48 ash number 3. Mua kalian entah kaya tak geng orang cuci kau aku jor cikaya santai sana. Jitu negeri kurengo. Jita niki gure enoki kubata jita niki gure zena kungwe missing so hawa metufungia ameje kepe number 1 status 74 ash number 1 nguni wajenge being mood direct watu 5 ameje wachangamuka nange na logo ameje chakachanga kidogo being mood sasa staff of 48 ash number 1 ako ameje jiyake tukul na imita bandab radio ijutu yutakyu sisi kinyoru 10,000 ilo mati chunde 10,000 nijake meke rangut 70,000 na mungu kimeje being mood Kungu menyoru ina ile ijutu inyoru 10,000. Staff of 48 ash number 1. Eya mamiji na kako ingeni staff of 48 ash number 1. Kuna shida gani watu wakuna soko ni mamiji staff of 48 ash number 1. Kasirin rapi ningoli staff of 48 ash number 1. Ako imagine being mute chege jengo sene nyo. Mete bingyo inyali lagi gereri meta gitebe gete buti kemet ndai ansa orani walutiet yani ngini lagile no laksa sabete nga mismise tap konda goju amunde nyoru 70,000 zai age baishe siling so samichege memo ile ma itinye rabini ka nya itinye staff of 48 ash number 1 yo nayo usikupite staff of 48 ash number 1 kasene ni ngoroinye mami jina ka kwenge nongo takenge bwana staff of 48 ash number 1 Staff 48 ash number 1 chamani staff 48 ash number 1 gasenyu enwitukulo lemi lapatu araka staff 48 ash number 1 mami jizo go ne maun egoronjo de ga shekpendi kabisa staff 48 ash number 1 agajenge bingmu tanyo staff 48 ash number 1 lapatu araka araka otuye agen rabene ketitoy Okay, staff 48 ash number 1. Staff 48 ash number 1. Staff 48 ash number 1. Labatu raga raga.
*448#1 gastarin yung wito ko lemi *448#1 labat wala garaga amait keger dugani kot keger inge tu keger chinin sang *448#1 gastarin yung *448#1 watu changa muke sasa watu changa muke eh tai nyuruwa gitungan orang kita neta naga konyo kigure nga kigure emi kaki kajingnya Rabini kita 70,000. Mutu wa kwanza amena na 70,000. Oroni jitane bae. Jitane bae kwa jitane kigure nga. Kigure. Hey, Nelson amena na 70,000. So nguni takutoma baraenda na babigata. Pigin somok. *448#1. *448#1. Kasane niyo. Amecha ako ni baraenda kichongani. Ate sundenge shakoyin. Ago ame jadi tu ko linkan duga ni sisi kinyur cikai 10,000. Tafadhali kutoma kebe duga tage ame jadi kebe duga ni engde ke shakoyen ke mitai *448#1. Tafadhali chutungu ni *448#1. Imagine aje nge pik somung nao kajine ke tul 70,000. Ago inye nde nao toka jengin *448#1 kasani niu *448#1 labato ragaraga *448#1 *448#1 ajeng ejita na ga jeninyo 70,000 na ko big somo gitonga ni jege *448#1 ngi ndei baga ko utunguni otu to segra ben jado sai ule muto na taga to pesa raga raga ana batana nai *448#1 ame cha ko na ga ame cha goitak 50 gitonga ni e runo ga goitak 50 yes *448#1 Majin tu manjur, orang tu tita agen kau kau ada nama jaga agen. *448#1. Nana tak cangka muka naio. *448#1. *448#1. *448#1. *448#1. Kau sering nunggu cikur lemi. Jutu araga-araga tu, madegi esek sokol, mandang nyutak pas studio. *448#1 ribe kicungan pik somok cai kau jeneng yo. Orang cita netai kikure ngo. Marilyn, kongoi missing. Akalan tu majita agengke. Kongoi missing alan lagi nyaga nyur cik agi nyaga 70,000 ni. Tu majita agengke nega *448#1. *448#1. Orang ni cita naga kau jeneng cai kure Joseph. Kongoi missing. So kage kerduga nata na. Kita nama cai ayengku ni. Kau sana niu. Ame je kebetulan itu nombor gapi, nombor seven. Eh, leh tu kule nombor seven. Kita je bi taman cegi kau jen. Ira cang cona agai hidrosa nane. So making sure gitu ilegal itu ni tu bi on the safe side. Nombor seven. *448#1. Yang ni leh nombor seven ni nyorce kasi met. Aku juga je ngaji tukar agen. Si moshi kiki kau jen jitu nama tindoin si met smartphone. Bonus kami kapi satu kali kira tu kerja cuma agen jane agen nampu bonus tu kul kiri runki otak sebab itu kau nyorce kaji tu kul. *448# labat aku juga nombor seven. Labat tunggu ni. *448#7. *448#7. Hong kape nombor seven tu kulu. Kaca moon. Iro *448#7. Agile cutu gitu. Agoi iti ke iya kuake engkau pi cegi kau ajen rapi ni kaiti toy 25,000 jepas sime. Imi yo ametinya sime. Kisah apa itu sih kejar orang ni sime naga kau pi 25,000. *448#7. Kau nengung sime. *448#7. Mami jenah aku ingin aku tak engkau lain kau tak aku bangun ni kaiti aku tak aku ni barang itu gitu aku. Lepas tu arah kau buat ille. Kali bi taman cemen cegi kau aja kat tukul 25,000. So agai drone nampak cuma la kai grace nato. *448#7 ni raw. Lebat nombor seven. *448#7. *448#7 lebat tunggu ni. *448#7 ni kira. Iro me berber kaya kapasa ili. Ma iro me anjik setan aku leje ni kau aja gitu aku. Iko anjik ni gitu aku. Aku sahite asu aku ni ne mami. Hibir beran kita orang boleh kan garaok sih, amagun ini. *448#7. Labatu number seven. *448#7. Orang ni cita netahena aku nyuruh cikai pon naski kure ngah, kikure Jacqueline ngah, iko ajuan 1,000. Orang cita agen kikure in
ki Peter lagi gua aja 1000 orang jita negur Estelle lagi gua aja pun asli 1000 Emmanuel lagi gua 50 ke lagi 10,000 kongko yang missing igi reso oleh benda tara benek star 448 ash number 7 star 448 ash number 7 ongerwa inguno citu kuli mekan shoy lagi ingen dogan rola batu star 448 ash number 7 gua sering nyuki kira dogan ata agi kerjain insa star 448 ash number 7 kila mutu ingi apo

Kau noto kas guna, ingin ilang guna. Aku tak kena aku kagak mutang guna, enggak kas guna. Tak kipan guna. Yes. Terima kasih. Ingin kami amat jadi ke lab studio. Iya nih boyati aku mac. Aya, kau nak terang cungkan ni, kau kagoh ni, iu ni beats mami oleh tien ni. Angin alam itu ni ribu kali, aku kau tien mami ni beats tu. Esa 274 ash number 1 kasaran ni, ame je kau sendiri kisah ni cungkan ni, beatsi jauh cungkan ni, kian sokong ni kenyor cikai rapi ni kiri tay 45,000. Esa 274 ash number 1. Ibu hati lajeng keping muda agak jinak itu 45,000. Status 74 ash number 1 kasarin news. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Labatu, labatu, labatu. Match poli poli. Match kama mimi, ivi.

Elias, ini jenis nabi kan Elias. Elias ni katum mai tiltikat enrai ni. Elias ko katum ko tinjut ko tiltikat enrai ni. Lagi ni kan yang ko tiltikat netagi ko aje 188. Kerana aku tadi nang negugure cakap eh. Ni katum ko tinjut ko tiltikat. Oh eh, kami ni nabi ko. Mi bici ko itu guni. Wanah cium ko radio saya. Agar ko gigi ko aje 301. Aku cakap tadi cakap panas. Agar itu nanti bici. Telinga tiket nanti kita meet number 6. Chill kita yang guna star 274. Agar telinga tiket nanti kita meet number tiket kita meet number 6. Kelechin anggo tadi ni congratulation. I chill kita yang guna star 274. Agar telinga tiket nanti kita meet number 6. Kelechin congratulation. Agar nanti kita gugure Abigail. Abigail kau kat telinga tadi kau cakap 385. 385. Aku cakap tadi cukup panas. Aku tu nak tanya negi gure Maureen. Agar negi le Maureen. Katil tiga tadi gua cik 457. Aku cakap tadi cukup gugur panas. Ali cita agar til tiga tu nak tanya meet number 6. Chill gitu orang star 274. Agar til tiga tu nak tanya orang itu kelechin congratulation. I chill gitu orang star 274. Agi til tiga tu nak tanya orang itu kelechin anggo tanya congratulation. Ingin jenah nata gini bah ini, ingin jenah nata gini bah umumo, ingin jenah nata gini bah umumo, ingin jenah nata gini bah umumo, kuka tu ya blog sokoro, aku le tin kotin aje, aku le tin kotin aje, jenah nata gini bah umumo, kuka tu ya gini second junior blog sokoro, aku le ne DJ Ken, Mr. Billy Billy kwa umbali, kesi jis?

0: Alright, karibu sana basi Jeffrey.
1: Kongoi mi chini kale ikotuwa nerap terere. Kale kongoi ingonetishe ngwang. Cheteche mabute. Ngosi boto kalieta mesia. Engila agila. Akurip korik kwa kongoi. Ukotuwaan prata nikile kirui ilare. Kongoi kapsa ako miteng janan kore ilare ilimbanu kiat. Ngole ansi kotuwaan arap terere. Agilenji kimiten ba moja.
0: Kongoi, guess I'll
1: say. Kalaka chang, kimiten.
0: Kongoi, thank you.
1: Timuno mucho bata so manna sa tisiswa. Ong guess I'll. Kwa mukta hindi nyon, kwa hindi nyon la historia tilum na sabago egenye. Kwa mukta hindi nyon na baturun na tit. Na ang kinam gara poro hindi, pasahan ni tampagi mo ikuin. Sigi losong gipta at agi mo gara kongkoy. Bising baba ni nyon ko, engkano na tit nimnye. Nekindoi we laitoriat kongeten kangi tau program agitono kubate kot koi sae sa chitam bagi moi queen kimoi kong koi mising amun inye loim ne ngolole nech amun mae chek chike aegi ae chegen amun dae chegen kumogi mu chike aegi kong koi baba nyon amun ketabano kumasta nyon agay ngala ngale kiwakomanu chie chen chike tegen sabon magabi cheket chikokose Kongwe apa muka yang ngalal kelihina ikhwaro orang cik nyoro irmu lelda negaraan kita ayat nama turun nanti tang nolle ane cik agit cikai bihit kuwa gonyor malion nong nolga ibiru negi kita ayat nyo arah ibiru gosi kau waktu liaga nama malion tane agni sire kuingu teben mulwe kuwa malion tane bisik tuul suwe gitu cik agonriyo enain enain kita ayat tamu mami malion negu negi cikuce nemu hiti takin arah si tarat pihuwe Jotong ko jawur ye tap ko lenjin en komasta tu le lemichi baba wa mung to anion among ye mwal ki ta tulnoe o ay ko bunu mulelda o ko wen gipta ya ta magu embi ara gipta ya ta so minol wal pulel we gabi gu kom nyagi tu ne ngata ta ga tugul among kare mwaile ibune ji ta ginem nye konar wen ni ngararan ko bu mulelda ngararan la historia to ibune ji ta gine ginea ko ibugine ko bun konar wen ni ne Ibta ayat atau somin all itilil mulai luar abi gue, suasu baruin dah ngah datang katul, kau bendah tenem anda, aku bayi sih cingol yondung. Ewasa cumi gue, ewasa kebalat, cebur isin setan, aku yang kiri luar abi kau buat tu kebuat cici emulai luar kuah. Amuga imal kau berpindah mulai dah, kusi tu tu luar mising, mohon muncul naik. Arah ibta ayat kau muktoanen turur, kemua kau gue mising amu kau itarat eh, kau ngalalan aje, ogari ainemye. Ngobera ganyon buriye tap kau lenjine, ngobera kasta tugul cebai beit kongete nganamete awi wage itungun matimete chi ngawe beit kiptayat awo tebe ngolyontani urinyin suwe ta oner awo chama kiptayat nyo nisire kumi je changi awo somso utig che matinye che galie te ngore kwage mi che mobai bai amum nyon we kimiten emboru kwag mi che somji sae tilionu te kwage awo somi kiptate nyo da tugul Cuma muncak amu kau ini tu kuat, amu cang, muncak asal bermain sejajar, kau muncak masir. Awu yang jauh tatul kita ayat tak sungguh tanggung, kau makin gaya tuar tete ni ni. Ini yang negi malai tuar tak sungguh tanggung ni le. Mani gisi tung, kau tak mahu muncak asal, aman muncak kau tak mahu muncak saru. Meci kau tahu malam macam ni orang orang ni mengaku tahu. Kau malai kita tu baru som esaien, walau nyoru. Asal mina kita ayat tu aliku segong, icai kata tu lebu nuin mek, cuma negi lebu nuin kau mian mek embor bu kuat, cemi gori. Kuage, cemi sebetulnya kita ter, cetik endo sebuting wanwe kita ter kita ayat, tak kindo yang wongeten gun, agi tau jauhnya bu, agi konor kita tak sebutung esok sabca, agu turun kita ayat ni yang, ini yang gitu, ni muncah itiabi kita tisosu kita wanwe, agu ay muter lag tul, nyala tosa lag tul lalu sebut kita setan, ke siayi engkau ni nabyasho, elu ini yang anu wang magai ngun, amu magi engkau naga kuane yang, niki muncah muncin, ke buntukan naik, agu saw muter wanwe kita nyobi kyok, si kasbah. Bahawa mungkin tuan itu kita orang itu, agi tiapi erat cerita itu tuh bonci begitu nih. Kita ayah ni nyonya loh, mami kita ni tiada ketukul. Nangge mau itu kau ingin mau ni, jem mau kita waktu tiga kos toy kau, papa kau mungkin suruh ya anak umum yang tuh sekuat. Iri bija kau tuh bija metap ke, kau tuh bija galak kau mungkin ni nyom. Berulir jangan nangge cek, agos toy kau tuh kau sih beri itu, ini berulir itu lupa gengge. Papa nasib berulir tuh siapa tak cefem, emai sih ni mana bawa ketukul, papa kau mungkin ni nyom, ni bawa mai tak tablu kau kiam. Kau itu bi kecang, si tawar tu tiga kiam awan ngolion. laitoriat ak sumutong ngony akobo mini komoche Bible akobo okes tuntun sibirur akine eng kabwatanoton nyi ak tuche tokosip koib akichek kokwoutiet ak porono laitoriat nebo kimnotet sikwal kora Bible laitoriat ak sumutong ngony sikibirur en biik toretech baba ak kechemiachen amun en tukul tulumoe kinde tayangung swa kityo makengung en kainet netilil kosobe mesia ne laitoriat nenyon
0: Amen. Alright, sikongoi Pastor Geoffrey sai notur kei soimi chongin ole ichake tugul notoke nekosom saet kokonyorchigei ak ngeleyoe kiptayat ako mametochi akokose saet notoke ninyon. Alright, toroti kityo katbik an biik somok sikobit kora ak ketesta kityo Pastor Geoffrey
1: alengu datab bwanatet namwa kongoi en kiptayat nekokotoretech akochomwe nafas tunun siketuyen akostoek cho kou kila amwoini kamuktoni kongoi amun ndama ine bwana terer kotomokimi kouni abwote tien nekibo DJ Munai ne kilelen akoi yu akoi kimi amwochome tien
0: olekitinye amune kemwa kongoi
1: iman bwana terer akoman ine amun abwote tuke chang ako kikwai kiptayat iman bwana terer en kebeberwek tugul miut kokale mi boyon ko baibai kabisa nekuren Kimeto autuon kityo kainet elebo onget yale kobo bureti komosin yun lakini amoche olenchi kongoi komuktoindet amun kikoib keberta neo eunyin nekim bwana terer ko raini kemiten ketobotosi en studio ni kokikwai kiptayat nemie akoberu biikab kolenjin akomwoe kongoi mising en ketesiet nebo Touch FM amun kikwai kemiachi aikochil kamuktoinet eunyin nekim sikotoret biikchok burietab kolenjin kuchon mwoe kongoi bwana terer akolen akinye kongoi akolen sikoberu kiptayat akoberu Touch FM akoberu kongung nebo aeng bwana terer amwoe kora kongoi en biikchok chechang chesoiywech kiboitinikchok chekikenamke tuleu kimwoe Paulo en kitabutab Tesalonik kole mi ot biik chekikotoi logoiwek chemiach chekikonakei biik komi biik akichek bwana terer chengebendoti en atkan tugul komuche kosoiywech kikoshulikan kobo echek 1, 2, 3 nani likon ak chepkibei olot ake nanchon mwane kidogo kemoe kemwoe kora kongoi amun kikoboisien kora kiptayat ichek amun maecheken kityo yonkokitobote en ngecherochu bwana terer komaecheken kikoib korok keberta neo ketesiet nebo Touch FM amun kikokonech nafas bwana terer sikeityinen kostoe kelukuiwek chemiachen kemwoe kongoi nebo aeng ko inyendet bwana terer amun kirikonu kokinye ak echek amun kiboisie nekiptayat bwana terer makasit neroisi bwana terer every Friday kebwa kongete limbo ground akeit oli mokit nebo kawaida
0: komi chenikotebena last week
1: yes
0: mi tuwan en town Nairobi lancha mi connecteni pasta en bome le Havana
1: le Havana
0: tuko naye kila siku kule kila Friday ali mnyeida kwa mtu aina
1: kitebena na ben wese liba mulo
0: yes
1: kule how is it possible how can it be possible
0: imu
1: traveling from Friday every Friday
0: imu wese iere basi jabri kitene nongin ki nongin yanga goyat kwa mtu aina tore kongin ako supply ni ako provide ni
1: iman bwana terer
0: ingene ne again okete ke sisile basi boko mtu ale kokete ke jage
1: so kile ni kitu kitayat kongoi
0: kongoi
1: age soe gele so kutorete chamu na ngomi ne 1 2 3 na ngomi win we na ngomi challenges ma ngu no nta no kuito sito la ni mwa ngomi misi kamu ne ki mwa ba ule bole ki se mawal yetune ne yani boisi ne kitinye yani se mawal turuna tene ne nyon so kemuitai en tuguk chechang komwale kongoi en icheket chekikoname kora eut nangole ne nana kimbek kona kolian kelelen kongoi so kimwani kongoi chitugul kabisa bwana terer akimwani kongoi biikab kanisa en sautik ak boisienik yai tugul atinye ot pasta yane abo kora kemi tugul nekuren pasta erikeli mbo posto akomokyini chemiachen akine amun tinye kichanayat ne mabaibai nekimoe kwo ketoreto en sipital amoche olenchi pasta Eric kotoreti komuktoindet ak family nengung ako une mie ako yekipangan ot chaik chebo ketoreti lakwet nemoe keyochi operation yekakeyochi kinya koi kemi kora tugul ak isoe kotoret kamuktoindet ak bikyok chebo olimbo Lelu, Pastor Joel, Pastor Evans olimbo Ronda, kanisetab Ronda olombo Kikonor, kiptendenok kanisosiek chon kwak tugul kelelen kora kongoi ak choronokyok kechang, choronok kechang abwote mising bikyok alban ter chekitonon kobotech akot akina Dominic olimbo Kimori, mang'alal raini lakini kimwoe kongoi mising ak bik kechang akot Rose Langat olimbo Kimori kotinye akiche shida raini amun miten director nebo Kimori Academy ne kekonori en betutab koron kelele mbole kora ak choronok kyok kechang kimwa ngot kemwa
0: chemakimuchi itakemwa ingele chang biik
1: akina akot mutai lipo Skylight ne nangole ara pasta otinye yebe en yu ak choronok kechang chemakimuchi kemwa kabisa abwote telet kimutai Bwana makini family nenyin chemiach amun ki namech eut kabisa bondo na lipo Chebole ule ara kibokokto baitini ak kechang Bwana mitu biikab olimbo Shell en olimbo Bomet wamesimama na sisi ak choronok chechang nange miten tugul ala 1, 2, 3 ot Bwana kimeto siyo en olimbo Bomet choronok chok chechang chenange tunune tugul en olimbo chekoron kabisa kelelen kongoi ak chor kostoek chok chechang chekikongakichek kesoywech abokora ak kobitni leaders chekiketebi tugul kelelen kongoi ak kemakchini chemiachen bikyok tugul choronok membaekyok families chok chekikoname kora eutech amun kotonoso akichek akomuitaen tuguk chechang kelelen kongoi kanisosekyok olimbo Rusea Kipteminio Susain kabirwech anda tugul kemwoe kongoi ot olimbo Koiywo olimbo Tepzoni Absogut ano tugul olimbo Chebanga olimbo Boston olimbo Koiywo kabirwech anda tugul kamukosonon loma yani olemi kityo bikyok kotonon kora kobotege lelen kongoi ak ketesetai kesome saet kesome toretet kesome kenamgei tuleu amun we still have a long journey to go we still have a long journey to go amun takocham biik chemokchingei logoiwek chemiachen kelelen kenamgei tuleu ot biik chon chebo olimbo Mauche abwote biik chemi olimbo Mosop abwote akina Brenda ak biik chechang kotonon kobote kabisa esautik chechang kabisa ot Bwana Demona olimbo Mauche Demona matai keng'alal Demona ikotonon kora kobote chichon ak kemi tundwe akot nduku ake nematai kikatkei Bwana nekuren in Azan Ruto en olimbo United Londiane koikipur tugul kabisa chichon ot beta nebore Cosmas olimbo Pelva matai kikatkei ak tupesekyok kechang chekilenjini kityo katobwot kora mama ake komi tiendo nekokende ole kaile makergok chekiptayan abwat mama ake nekicham kikotike tugul nebore Miriam en olimbo Chebwote ibwote ak biik alak kabisa Bwana ter kelelen kongoi nibu mesianikyok tugul kelelen kongoi ngobirok kiptayat ngoiwok chemiachen nibu Bwana teren ngocham mesia kokitinye korta nikobo wikit agenge nikokimiten olimbo Kiptemenyo akomiten kiberwek chechang miten biik as chekokochichan olimbo Sereng akina Pasta Amos ak biik alak kokabwoton chamtayat Bwana Terer maybe in the morning au in the limbo Sereng baikat kok tupchosie kot nyanguse pichanda tugul apicho mito lombo fotenan akot mirta nebare Simi ak piik alak chechang miten inge Simi?
0: Simi hamagut
1: ami chechang kabisa mito lombo fotenan kibirwechanda tunyo nebarabara mama Cherono pot Cherono lombo fotenan miten biik chechang kabisa Bwana Terer chong
0: ote
1: mi lomba murgut ote mi lomba murgut en fotanan ite choruna en fotanan
0: ya ibi bete
1: imi otine ikora askar gamile Bwana mwono lagi wono
0: askar gamile se oh ngina ngini gile ikota miten ni yani kia tinye shabik jabu gaveri nita kichiki chak damana kwa mwono apot ya mutai limba sere kili wini kwa ronu lida
1: ya wadu lona sere
0: Alright, ibe gatisi limba serenge. Wana mulimba guto, miure guto. In lona, in limba fotena. Thank you sana basi.
1: Amo kya na jamia wara speak mi limba ga amuni. Mara wati nyama to maini wa mumi tentu ye no. Ye mi tuno bagi temenyo. Mara wati nyama to maini wa lale ma mi tena basta u limba yumbane. Wala mara ko ngoya mumi tena mara ko tini kemi no pasa juru ngaya pigala. Mujur ni oleh, betul tak tu ke orang But Sunday kinyo kegere tugul tugul kabisa in the morning and Sunday jamezi ya gemiten tugul lage anu picho wale mwakwak tati tatan
0: kukongoi basi Jofre
1: kukote miga walimba kilkuris pana terer kukote miga walimba kilkuris ni kukawe mita mama ni kakate ni bari choice tesote agar ni bari Samuel Pore kwale wane kutuwa nara terer
0: kukongoi basi Jofre alright
1: Simon Kibrotich Erlimbo celebrate.
0: Yes.
1: Happy ke jamana tere jo gire
0: gole. Jamai mujita ke ma ko ko kabisa.
1: Thank you.

0: Brewedding Olimbo Kondabile
1: Oboya nye ngale jantuk lakini tariki
0: Lagi meru simi tariki 20
1: Ya sabata mwa
0: Yeri bak tariki 15 kemi te limba kondabile korop Pastor Emmanuel Piyote
1: Tariki 20 go Tuesday Mini takwa jebanga Huyo ene lebono
0: Kia ene jebanga Lamba sen mwane kaya
1: Oh sen mwane kaya
0: Ere mwagurof kan Sen mwane kaya
1: Aya Send them on again.
0: You don't know.
1: I'm going to send them on again.
0: Ah, itu yang jenarus.
1: Itu yang jenarus. Panjang sini juga IBM sih, do. Ya, nggak ada harus sih. Lagi ini dan kan sawad ini. So, kongko
0: ini bunai ini bang oke.
1: Oh, bunai. Oh, ini juga ti bunai.
0: Obi kau saya tiada ni. Tile, nu kau cuma oke anan.
1: Yes, sesuatu ni oke lagi ni. Kaya itu.
0: Baru 40 bunai.
1: Yes.
0: Yang ini oke anan, oleh cuma oke tu. Batu kau kena pakai bathroom pier. Pier ni naik ni naik raya. Oh, kerana ni gaya ni mungkin mahu ni bijual leh. Kerana ni gaya ni mungkin juga mahu uti ni namu. Batu kau kena ni batu ni naik ni utom kau uti.
1: Utom kau uti.
0: Oh, mara juga ni ni kau ni kita leh ni mana mahu ni kau kena.
1: Lagi kau tinggi nega besar lagi tinggi ni kita nak naik jam esok.
0: Lejam apa besar?
1: Bagai tu ni pernah naik, kita mungkin jumpa ni apa tinggal kiat kita. Kongui pasi jovrin.
0: Nampu kongui.
1: Tapi sana si kau tuan ni bawa foto nane. Ibe nyoru jual abaglo kunyak.
0: Anyoru Amos.
1: Alright, Amos. Igo tuan Amos. Thank you, sir.
0: Ane ure Basta William.
1: Yes, Igo tuan Basta William. Ane bara. Igo tuan William. Koech.
0: Ane bara Jepkes.
1: Thank you, sir. Igo tuan bija.
0: Ane bara Jerara.
1: Yes, kungui.
0: Agalaga ni boy tini agalaga mo amu ya mo anu tu gensain.
1: Checha agabe.

0: ingen yang tahu.
1: Ah, kena. Eh,
0: ayo bumi tanya dere. Anu limbo. Oke. Mi warna, warna ni paragi. Mi warna kokwe.
1: Mhm.
0: Yang kokwe.
1: Agale ni master. Kokwe ti agi nam legure ne ko utuana. Mhm. Tiberi ti paga limba le le ti li.
0: Jamong ta te jita ngani ki utana. Mi jini bara tokta maliza.
1: Ele doctor wate.
0: Maliza.
1: Maliza.
0: Mi ki mosotio.
1: Okay.
0: Ama so ote bon ligon.
1: Kabisa thank you.
0: Apa cium itu nampak je masa tu lepas lepas button. Kerugian jantung kami jayu.
1: Alright, emi tu korang juga bas Jeffrey. Nanti juga enengi tarik.
0: Tiada kanyu.
1: Emi tu tiada kanyu ini on. Oh, kau itu ipo lagi lemi tu ne. Ini kau juga sih nu yan. Bishop James Bett. Kobe lakweni.
0: Ah, polen sana.
1: Kobe lakweni Bishop Jimmy Bates. Nibo faith judge mangu lenge jitu kudu.
0: Ah, mangu Jimmy Bates.
1: Yes, so gile nene pole.
0: Pia kitu yeji kanisa tana nibo faith judge entengeja.
1: Ya tako
0: nibo Jim Pastor Collins.
1: Atako tile nibo brother.
0: Eh dile nibo brother kami kaina.
1: Yeah.
0: Eh
1: so gile nene mutia ngabitina za balakweni ne ure njuli.
0: Bolin sana. Nene
1: pole kabisa. Alright.
0: Mawali jina ne kogi faith pastor, ebara pastor Christopher Gurir.
1: Gile nene ba
0: Kristo wa guri nebo limbo sunriba awu ko mureka staff somo
1: igele ne mucho ka bese ka deset komo
0: arambe ko mante inamu gurta ka staff en el molo awu chwa cha gurta ya tu no yendi chusi de mura en gurta en mola ke banke
1: ibi ko ite we pole
0: kapsa bande
1: all right thank you so much ina notere mo munai DJ munai
0: awu mi ngale no utona ega kityo ruwa bara ma ale Orang lain no harap tere. Ibu tu kau rujuk.
1: Oh, kau tu, kau tu.
0: Eh, ini mau tiada ngapa lelawan. Ayo tu harap tere.
1: Kau tu ama mana kerja? Kau tu nak family ni pun.
0: Iya, aku tu ngapa sahaja tere. Pihak perusahaan tu pun. Eh, kau aja malah. Ini kau tanya kau kau cipta.
1: Alright,
0: sih. Jam berjauh tu. Nang long, mi kita naik long ke mungkin je nyonya ni lah sebuku lelawan. Abi kau tu ejar apa tere?
1: Good.
0: Ia tiada nama nanya sih kita sunyi.
1: Thank you sana good. Thank you sana. Agus tu ini ejak tu nato ni mesti ni on kita mungkin jemnya cene. Ruangan kita tu juga orang ni. Elang atu tu nato ni nune. Bye bye bye bye. Nukum itu angguan itu world tere. Kita mesti nak bahasa Jeffrey and Betuni Brian. Shalom shalom. Kita tu ni jumapa pilih and asbuhi.